Pukul 8 hari, suasana terik siang hari berubah mencekam seiring terjadinya kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Mendawai 1 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya. Pada Selasa 11 Agustus 2026 siang, peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah warga menjadi korban. Komandan BPK Kamboja Sucipto mengatakan setelah api berhasil dikuasai, tim gabungan langsung melakukan proses penyisiran dan evakuasi di lokasi kejadian. Petugas mencari kemungkinan adanya warga yang masih terjebak dalam bangunan yang terdampak kebakaran. Dari 5 korban ditemukan 3 orang diantaranya mengalami luka bakar akibat peristiwa tersebut. Kondisi ketiga korban selanjutnya mendapat penanganan medis dari petugas dan tim medis. Sementara itu 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban diketahui masih berusia balita, masing-masing berusia 1,5 tahun dan 4 tahun. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula pahari informasi perkiraan cuaca pada hari Rabu 12 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Kula pahari kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Rem. Akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat dari peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kula Pahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kula Pahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Hah?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
3: What?
1: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
2: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Kelapa hari memasuki musim kemarau, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai masyarakat. Selain mengancam lingkungan, kebakaran juga dapat menimbulkan asap yang berbahaya bagi kesehatan, terutama apabila kualitas udara mulai menurun. Asap dari kebakaran hutan dan lahan mengandung berbagai gas dan partikel berbahaya. Partikel berukuran kecil dapat masuk hingga ke saluran pernapasan dan paru-paru. Kelompok yang lebih rentan terhadap dampak asap antara lain anak-anak, kalangan lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit asma jantung maupun gangguan paru-paru. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi mata, hidung dan tenggorokan, sakit kepala, serta meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan ISPA. Demikian Pertama Halo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo, Kulapa Hari. Tepat pada pukul 8:13 waktu Indonesia Barat di Pesona Nusantara kali ini, kita akan membahas tentang ekspor durian beku asal Sulawesi Tengah ke Cina yang terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Badan Karantina Indonesia mencatat volume ekspor mencapai 7.344 ton pada periode Januari hingga Juli 2026. Meningkatnya dari 6.615 ton pada Januari hingga Mei 2026, sebanyak 272 kontainer telah dikirim melalui pelabuhan Pantoloan Palu dengan muatan sekitar 27 ton per kontainer dan nilai ekspor sekitar 2 hingga 2,8 miliar per kontainer. Wow, itu fantastis sekali ya Kulapa Hari. Nah, dengan meningkatnya permintaan pasar Cina untuk membuka peluang besar bagi pengembangan industri durian nasional, mulai dari peningkatan produksi, investasi hingga hilirisasi, Berantin menegaskan seluruh komoditas yang diekspor telah memenuhi persyaratan karantina dan hingga kini belum menerima keluhan dari pihak Cina. Sehingga kualitas durian beku Indonesia diharapkan semakin dipercaya dan mampu memperkuat daya saing di pasar internasional. Wow, info yang sangat menarik ya Kulapa Hari bagi kamu nih petani durian. Semoga semakin semangat nih untuk merawat durian ya.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus.

Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari 95,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Cecilia punya informasi untuk kamu tepat di pukul 8:55 waktu Indonesia Barat. Nah, kalahkan genteng atap rumah di kaki Gunung Marapi ini ternyata bisa awet hingga 100 tahun. Kalau kamu berkunjung ke desa Sibanggor Julu di Sumatera Utara, wisatawan akan disuguhkan pemandangan rumah panggung tradisional beratap serat ijuk hitam. Meski sudah banyak bahan material liar yang lebih modern, tetapi warga tetap mempertahankan atap dari serat ijuk ini loh, Kulapa Hari. Karena bukan tanpa alasan nih, ternyata penggunaan atap ijuk ini bukan sekedar untuk menjaga estetika atau tradisi turun-temurun, melainkan juga bentuk adaptasi terhadap kondisi alam sekitar. Karena kandungan uap belerang atau sulfur yang tinggi dari gunung berapi aktif di sekitar desa yang dapat membuat atap logam atau seng mengalami korosi atau karatan dalam waktu singkat. Maka dari itu, pohon ijuk aren pun menjadi solusi alami yang paling awet dan tahan lama hingga 100 tahun. Wow, apakah Kulapa Hari tertarik nih untuk berkunjung langsung ke desa ini?

0: Priok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulapahari, Gedung Radar Cuaca Ceban, Muara Tewe di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Bandara Haji Muhammad Siddiq resmi diresmikan pada Senin 10 Agustus 2026. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat layanan informasi meteorologi untuk mendukung keselamatan penerbangan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Bupati Barat Utara Salahuddin melalui Sekretaris Daerah Muhlis menyampaikan apresiasi atas peresmian Gedung Radar Muara Tewe. Menurutnya, keberadaan radar cuaca merupakan fasilitas strategis di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Kecamatan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kulopahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat anjewu minama makula pahari samandiyai hasunda tina dengan ekosesul yang program warung hore. Anda berabu tanggal 12/2002 jahawen. Bagi kula pahari jahadak bergabung tau bebe menghubungi kamera nomor kosongannya 11520 IJ 2 telu telu. Dan kula pahari anda tuh tema itah tentang nara itu melka.
1: Tentang kenangan metukurika.
0: Are kenangan metukurika.
1: Jujur metukurik are.
0: Are, berarti kau cara bangangi lah.
1: Bujur, Kak.
0: Nah, itu kan ada tukep tanggal 17 Agustus. Belka melalui lingkungan humam jadi ewen masang bendera. Termasuk melalui humam.
1: Amun humak kok jadi si Ike. Aku si Ike sih, Kak.
0: Gitu nih.
1: Iya gawi baun huma teh masih nguan huma, masih ndak jadi. Amun tetangga si lante iye teh jarang buli ke huma. Ege katikai.
0: Nah, itu kan sambil kareh merayakan 17 Agustus. Nah, itu jadi tentang mainan anak-anak huran. Amun Melka tadi cerita nare sih mainan Melka huran metu kurik na Melka.
1: Are sih Kak. Aku nyewa tetela Kak lah. Jujur tapi sebenarnya jakul tawa are sih Kak, tapi kayaknya kakaknya tawai sih. Kira main dango, misalain maste main kasti, main HP dak sandal je kila upin-ipin na.
0: Dia semakin gantung semakin anu lah.
1: Maste narehin dai lah. Main TG kertas TK kurik tapi TG gambar-gambar aku teh. Kilo main apa sih namanya ya?
0: Kilo tepuk kartu.
1: Tepuk kartu. Mas teh narain deh lah. Mas teh kilo kayak TG nampa lingkaran ku teh mela pasir. Mas teh nyahukan lidi. Ewe jadi non lidi teh helu, iya je anu kalah aku teh. Are sih kak sebenarnya cuman jam ingat dah gawi sasar tahi lo.
0: Jadi dewasa dah lah. Tapi puji dia hurani kau kilo bangang sodor karena rai.
1: Sodor teh narai kak.
0: Jai itah melai kotak ku teh menangkap ulu.
1: Arah teh sodor. Aku harus tawa.
0: Puji lah.
1: Puji.
0: Kayaknya dia lalu beda deh itah ke mainan helu. Awal mulai SD hurang nih kau anu main narai, bangang narai.
1: Amun mulai sekolah lah kak. Amun sekolah teh ke arean je tepuk kertas teh endau. Mas teh kil, mas teh dango karet, mas teh main kasti. Jite sih kak, amun mulai sekolah tapi amun alai luar sekolah teh bikin hindar ternyata permainan teh. Gawi lebih luas loh melalui luar sekolah jadi kilau kare kasti mesti je HP dak sandal na mesti sodor je kon kakak na jite sih kak
0: main lompat talik ya
1: lompat talik ya.
0: Nah menurut Melka bangang je mulai punah melalui wayah tu narai permainan itah je orang agak dia lalau
1: jujur urasa sih kak. Iya puji dah aku turi anak kuuluh teh je main je kira wita huran na. Gawi ganti dah jadi HP dah kak main game dah itu HP.
0: Padahal mainan zaman huran na rami.
1: Iya bujur tatawe kira jatun masalah hidup lah.
0: Punya jatun masalahnya punya anak-anak lah.
1: Iya.
0: Tawan di kuman tiru bangang.
1: Bujur.
0: Nah biasa mun meles sekolah puji dia si Melka metu huran ikau kurek ikau ngoleksi bindar.
1: Nare kak
0: ngoleksi binder.
1: Oh, jujur. Ja puji sih kak.
0: Oh, dia puji.
1: Gawi alai lewe teh beken je are je ulun jual kilaku teh. Are teh cuman kilo kare. Aku teh are teh ngoleksi. Jeje ketapak kertas teh nah.
0: Kartu berarti.
1: Kartu.
0: Nah, jite kan ikau teh huran mengenal kebuat atau diperkenalkan tentang permainan tradisional tentang kau lelewo teh.
1: Aku teh gawi teh mat bekurik loh kak. Jadi giten ulu je agak hunjun para aku teh main kute. Oh, hampir seru i umba i kute. Gawi sulak gawi giten ulu sih kak. Giten kawal je beken kute je mas lebih tabela.
0: Nah, menurut mereka nare sih ikau makna je tahu ikau duan akan permainan gitu. Bara kenangan ikau bara korek.
1: Makna kenapa sih, Kak?
0: Kilau tentang kenangan gitu. Melep ingatanmu.
1: Jujur anu sih, Kak, ngarang dengan rasa kebersamaan dengan kawal-kawal. Met gawi met itu jatun deh supa dengan Ewen. Jatun supa, mesti amun supa teh kilau hendak kanu. Iyo kilau asing hendak narai hendak kara halo ketekan hai ketetep kilau krik krik. Iyo kilau dusai deh kete. Mesti kilau los kontak dulu naka. WA jatun, IG jatun, punya kilau hidup masing-masing. Padahal pas metu kurik teh akrab, Kak.
0: Iya, buhen lah.
1: Iya, enggak tahu mungkin kilau jadi sadar. Mahamen ya.
0: Metu kurik kan itu dia tahun mahamen.
1: Bujur.
0: Nah, pesan bare Melka akan anak puluhan tuh mangat bangang kilau Melka huran tuh. Mangat teh kenangan.
1: Pesanku akan anak kula pahari lah. Coba deh bangang kilau ikau huran, tete lebih seru, lebih bahagia bara ikau je main HP. Kayak main HP kan apa? Keja-keja berapa paket data, mata rusak, tete mesti jatun bersosialisasi, jatun kawal hindai. Mending bangang kilau itabihi nih, kute. Tapi kayaknya metutu elah helu deh, Kak. Gawi lagi kamu tasap.
0: Karena lepah anu kamu tasap lah. Meskipun minus akarnya ditibirahi paling lah.
1: Iya bujur, Kak. Tapi tahu iputi kan.
0: Iya bujur kilau Melka lah. Dengan minus atau cacingan paling.
1: Bujur.
0: Bangun petak lah.
1: Bujur, Kak.
0: Oke, terima kasih kulau pahari. Terima kasih akan Melka. Semoga cerita bareng Melka dan menjadi kenangan bareng Melka atau menjadi pembelajaran akan Mita Huras lah. Ternyata kenangan-kenangan teh are Mita dia tahu nampa asal tergantung Mita hilah.
1: Bujur, Kak.
0: Kilau Melka kan bangang gitu ternyata tahu menjadi kenangan ingatan. Throwback dia kau mun mereka bahas gitu.
1: Ibu jer. Kita harus sih, Kak.
0: Awi aku jadi ternyata aku jadi sedewasa gitu. Ternyata aku sedewasa terus tua itu.
1: Ja expect sih, Kak.
0: Tapi mun supa kawal mah kareh kenapi?
1: Puji aku teh supa kawal ku teh kalah kilo tu acara tu lewo ku teh kilo mesti kilo sama ulu jak kenal nih sih, Kak.
0: Padahal luren akrab lah.
1: Iya, mungkin gawi tabela loh, Kak. Jadi ege rasa je kahawin kya.
0: Oke, kan kawal Melka. Siapa tahu kita
1: mau nikah ini tola yuk. Ngobrol hindai kilabihin kate.
0: Bujur teman akrab Melka lelewu lah.
1: Bujur Kak lelewu.
0: Jadi kawin kawal mana hindai?
1: Hindai.
0: Sama berarti kita ndek lah. Semoga kawal Melka tau mining Melka. Siapa tahu ketan dua supa atau jadi sahabat Indah lah.
1: Iya, bujur, Kak.
0: Ya, terima kasih, Melka. Sampai jumpa di Lewar Hure selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Bro,
2: hey.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis, itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Dari Kulapa Hari pukul 10 waktu Indonesia Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan menerbitkan tambang emas ilegal di kawasan... Maksud kami menertibkan tambang emas ilegal di kawasan hutan Tabalong setelah patroli dan pemeriksaan lokasi. Pendokumentasian temuan serta pemasangan spanduk dan garis larangan yang merupakan perbatasan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Perlindungan dan juga Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dishut Kasel Rudiono Herlambang di Banjarbaru mengatakan penertiban dilakukan tim gabungan di kawasan hutan Desa Misin, Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Arak. Saat patroli, tim menemukan lubang bekas penambangan menggunakan alat berat dengan diameter sekitar 30 meter serta 11 pondok kerja berbahan terpal yang diduga digunakan untuk tempat beristirahat dan memasak para pekerja. Demikian berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Sebelah 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Balik lagi bareng dengan Anissa Umami ya. Siang hari ini menyapa kamu dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. So hari Rabu kamu gimana hari ini? Secerah Palangkaraya yang katanya cantik, asik. Walaupun berkabut ya, gak apa-apa. Tetap stay healthy untuk kita semua ya. Pakai maskernya dan hati-hati di jalan. Kayaknya ini deket-deket makan siang. Nemenin kamu bareng dengan informasi dan juga music. Jangan sampai kelewatan. Nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada teras UMKM menemani kamu. Yuk awali perjumpaan kita bersama dengan Midi dengan Cinta Palsunya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Ini aku lupa hari di pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Kamu tahu gak sih kalau generasi Z sekarang tuh menjadi kelompok usia paling optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada Juli 2026. Udah ngomongin ekonomi aja nih tengah-tengah hari ya. Karena kalau melihat berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok usia dari 20 hingga 30 tahun ini tuh mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK itu sebesar 122,9, dan tentunya ini tuh tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya dan jauh di atas batas optimisme 100. Optimisme ini tuh juga terlihat dari persepsi penghasilan yang dimana saat ini mencapai di 124,9 serta indeks pembelian barang tahan lama sebesar 109,5. Nah, kalau kita lihat pandangan positif Gen Z ini kan tidak terhenti pada kondisi saat ini aja ya. Ada 6 bulan ke depan yang mereka pikirkan, yang dimana indeks ekspektasi penghasilan kelompok usia 20 hingga 30 tahun ini sudah mencapai di 139,0 yang tentunya ini menjadi yang tertinggi. Meski optimis, konsumen tetap mengalokasikan pendapatan secara berimbang, yaitu 72% untuk konsumsi, 10,5% untuk cicilan atau utang, dan juga 16,8% untuk tabungan. Nah, sebenarnya data ini tuh juga nunjukin kalau optimisme Gen Z ini terhadap ekonomi yang sedang berjalan, apalagi berdampingan dengan keputusan finansial yang harus tetap mempertimbangkan konsumsi dan juga penyimpanan pendapatan. Gimana nih menurut kamu Gen Z di kota cantik kita, apakah relate dengan data yang dikeluarkan oleh teman-teman nasional kita?

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Ih, kok kamu kotorin panjang gitu sih?
3: Lah, kenapa?
2: Ih, jorok tahu.
3: Kamu repot amat sih.

0: ini kuku. Udah, makan aja.
1: Iya, aku tahu. Tapi itu nggak sehat tahu. Kau tahu bahayanya.
0: Wah, apa? Separah apa sih kuku kotor?
1: Ini dengar ya.
2: Ya, kuman dan bakteri tidak cuma ada di tangan dan benda-benda. Kukumu juga bisa dihuni kuman dan bakteri. Kuku yang kotor dijadikan tempat bersarangnya kuman dan bakteri. Lalu masuk ke tubuhmu melalui mulut. Kuman dan bakteri tersebut bisa menyebabkan penyakit diare dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Nah kan, udah kamu dengar sendiri. Jadi gimana? Dan mau cacingan juga?
0: Ah, enggak. Mau potong kuku dulu ah.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

95,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Hai hai hai, masih bersama kamu di siang hari ini di pukul 10.49 waktu Indonesia Barat. Ini tuh sebenarnya masih pagi atau udah menuju siang sih? Tapi entah kenapa ya, buat kamu yang kayaknya belum sarapan, ini tuh jadi jam-jam yang kayaknya udah kruyuk-kruyukan. Tapi gimana, hari ini udah absen belum sama kopi terbaik kamu? Kopi favorit kamu? Tapi kalau kamu bisa rekomendasiin untuk kita siang hari ini, ada kopi apa yang bisa kamu kasih ke kita semua? Asik. Tapi ngomongin tentang kopi, kopi apa yang paling oke diminum di siang hari? Karena kan kopi kadang ada banyak ya, ada kopi susu, ada americano, ada lain-lainnya juga. Tapi yang paling sering kamu minum di saat-saat seperti ini apa nih? Yuk ceritain bareng kita semua di 0811 52 01233. Kita tunggu cerita kopi terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sekretaris Daerah Kapuas, Kalimantan Tengah, Usis Isang Kai menginstruksikan bagian organisasi dan juga tata laksana bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat untuk segera memfinalisasi dokumen kajian akademis pembentukan unit pelaksanaan teknis Local Service Delivery Project. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi persiapan percepatan implementasi program LSDP yang berlangsung di ruang rapat Sekda Kapuas. Pembentukan UPT LSDP merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik di daerah. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas arahan Ditjen Bina Pembangunan Daerah atau Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan rapat koordinasi percepatan implementasi program LSDP. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: seluruh pendengar dan juga pemirsa Suara Budaya Palangkaraya. Masih menemani kamu di pukul 11 waktu Indonesia Barat ini bersama dengan Teras UMKM dan menemani kamu dari Senin sampai hari Sabtu, tentunya di setiap hari bersama dengan pelaku usaha yang begitu luar biasa menginspirasi seluruh orang. Hari ini Nisa tidak sendirian karena hari ini kita bertemu langsung dengan owner dari mungkin jajanan yang belakangan ini lagi kita ramai-ramaikan. Mungkin lagi sering banget kita lihat di sosial media juga ya. And then langsung saja kita sapa dulu dong hari ini Nisa bersama dengan Kak Rive Plodia sebagai owner dari Blissful Bite. Halo Kak.
1: Halo.
0: Hai, benar udah enggak nih? Nisa kayaknya nyebut namanya tadi.
1: Benar.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Rive?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Tapi emang panggilannya Kak Rive ya?
1: Iya.
0: Rive, Kak Rive.
1: Rive.
0: Biasanya logat Jaya agak sedikit berbeda.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kak, hari ini luar biasa sekali. Belakangan ini lagi sibuk apa?
1: Ya, karena saya di bagian bakery and cake, jadi sibuknya ya itu sekitaran per-ovenan ya.
0: Berarti tiap hari memang produksi ya Kak ya terkait untuk produk dari Blissful Bite ini juga gitu. Tapi sebelum lanjut dengan obrolan lainnya juga, kita mau kepo dulu sebenarnya apa sih Blissful Bite ini Kak?
1: Nah, Blissful Bite itu apa ya, dari artinya kan saya ambil dari bahasa Inggris tuh, blissful itu menyenangkan. Jadi intinya saya ingin setiap orang yang mencicipi kan Blissful Bite, menggigit lah gitu, setiap gigitannya menyenangkan gitu. Jadi ada kesan yang baik lah dari setiap orang yang mencicipi produk dari toko kami.
0: Wow, ada tujuan membahagiakan orang
1: lain.
0: Iya
1: betul.
0: Asik. Ini berkah selalu dong selamanya berkah usahanya.
1: Amin ya.
0: Ya.
1: Amin.
0: Tapi dari tahun berapa nih Kak Blissful Bite ini berdiri? Kalau tadi kayaknya kita udah cerita-cerita, ternyata Kak Rive ini perantau ke sini.
1: Iya. Pengembara ya.
0: Kalau boleh tahu cerita awalnya, kenapa sih ada hadirnya Blissful Bite ini?
1: Iya, awalnya saya itu cuman enggak hobi sih, karena memang setelah punya anak saya ya dengan terpaksa lah mencoba membuat kreasi-kreasi di rumah, bikin kue gitu, dan anak-anak ternyata suka, responnya baik. Jadi ada apa namanya, kayak semangat lah buat bikin, coba lagi, coba. Dan akhirnya sekitaran tahun 2021-22 gitu muncul yang viral lapis legit. Nah, saya coba itu, saya lagi di kota lain dan responnya juga bagus, rame gitu, banyak. Dan tahun 2025 kami pindah lagi ke Palangkaraya dan kayaknya lumayan nih buat mencobalah dari hobi kan, pelan-pelan aja gitu. Dan lihat kami survei, sepertinya kita bagian enggak lapis legit aja, tapi kita coba yang bakery dan cake. Puji Tuhan responnya sampai saat ini lumayan lah bagus gitu. Jadi berdirinya sejak September 2025 kemarin.
0: Wow, berarti setahun ya pasti.
1: Iya, hampir setahun.
0: Wow, sudah hampir setahun tapi sudah banyak direkomendasikan orang-orang. Bapak Ari harus tahu ya, fun fact-nya bertemu dengan Blissful ini itu rekomendasi dari teman-teman di kantor. Di sini juara banget pastry-pastryannya juga ya Kak. Tapi kalau boleh tahu dari Blissful ini sendiri tuh sebenarnya ada apa aja sih Kak?
1: Kalau awalnya saya itu inginnya bakery dan ya bolen ini pastry. Iya, jadi fokusnya ternyata yang responnya paling tinggi itu dari bolen. Dan saya ya survei lah, namanya kita kan pengusaha, kita survei, oh ternyata lumayan. Jadi kita tetap pertahankan dan kita fokusnya ke pastry gitu. Tapi untuk produk lain masih ada banyak sih, ada sih.
0: Kalau boleh tahu ada apa aja tuh Kak selain bolen?
1: Selain bolen, jadi aneka roti, bolu, cake, lapis lah. Kita adalah semuanya.
0: Palu gada.
1: Palu
0: ya?
1: Gada.
0: Palu gada.
1: Kami juga. Iya. Ada yang mau pesen nasi kotak juga bisa. Okay, ada banget. Ada. Namanya juga usaha ya.
0: Keren banget, berarti menyesuaikan permintaan pasar gitu.
1: Iya, ya, selama ya. Kita bisa memenuhi dan bisa bikin ya gitulah. Kita bisa ya, kita sanggupi aja.
0: Berarti tidak menutup kesempatan juga nih Kulau Teh Hari ya untuk melibatkan Blissful Bite ini di semua situasi.
1: Oh yes.
0: Di segala kesempatan. Tapi nih Kak, kalau tadi ceritanya dari Kak Rive juga, kalau sebenarnya ini tuh berawal dari hobi, tapi apakah emang latar belakang atau basicnya kakaknya memang paham atau bahkan suka untuk bikin kue-kue? Karena kan gak semua orang bisa.
1: Iya,
0: ya.
1: Saya juga heran kok bisa ya tiba-tiba. Karena kan saya lulus teknik informatika, jauh banget soalnya kalau pelanggan nanya dari Tata Boga mana. Nah, jadi kayak gitu saya, waduh, jauh banget lulusan saya. Jadi saya bilang learning by doing lah. Karena memang karena gimana ya, karena dari anak-anak suka, terus saya kayak semangat gitu bikin coba, kurang bikin lagi, jangan diperbaiki, lama-lama bisa. Nah gitu pelajarannya sih gitu ya, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat orang lain ya. Ya selama kita menekuni apa yang kita suka, apa yang kita coba, ya siapa tahu bisa lah jadi ladang cuan gitu.
0: Kapan lagi
1: hobinya
0: ya, menghasilkan uang.
1: Iya betul.
0: Tapi cukup lama gak sih Kak untuk akhirnya mendapatkan satu buah resep formula rahasia untuk bisa menjadi sekarang jadi ciri khasnya dari Blissful Bite ini juga. Iya. Kalau kata orang bolennya di sini juara banget. Berapa lama sih Kakak kurang lebih mengulik bolennya?
1: Iya, dari awal ya mungkin kurang lebih 1 tahun itu ya saya coba memperbaiki. Sebenarnya nggak rahasia banget resepnya. Karena resep bolen gitu, cuman tiap orang kan beda caranya. Namanya kue rata-rata kalau saya lihat itu resepnya mirip-mirip aja semuanya kue. Cuma dari siapa yang bikin, kayak apa gitu kan hasilnya tetap berbeda.
0: Gitu. Ini sama kayak ngulek sambel ya?
1: Iya, ngulek sambel. Ada yang terasa pedas, ada yang tidak.
0: Beda tangan, beda rasa. Iya. Tapi jika melihat apalagi kakak katanya perantau ke Palangkaraya. Waktu awal melihat pasar, target pasar di Palangkaraya untuk usaha ini tuh kakak menilainya sendiri gimana tuh Kak? Mengidentifikasi
1: saya,
0: awal ya berarti?
1: Iya, saya kan ya survei sosial media, kemudian keliling mungkin beberapa toko yang saya lihat kayaknya ini belum ada gitu. Jadi saya ngambil kesempatan yang kayaknya di Palangka belum ada ini deh. Kan kalau kita keluar kota ya, maksudnya di Jawa, di mana-mana itu bolen pisang itu selalu jadi oleh-oleh yang dibawa orang kemana-mana.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi saya tuh pikir mimpinya semoga kejadian. Jadi setiap orang ke Palangka tuh pasti oleh-olehnya dari Blissful, bolen Blissful gitu. Dan puji Tuhan udah banyak sih yang kalau maksudnya ke Palangka itu mau balik kampung atau mungkin kampung kabupaten-kabupaten sekitar atau mau ke Jawa juga pesan ke saya bawa oleh-oleh gitu.
0: Luar biasa. Ya. Tapi memang pengalaman Nisa pribadi pun kayaknya waktu itu memang sempat cukup sulit untuk mencari bolen di Palangkaraya. Kayak akhirnya kita ngeliat dari sosial media, bolen ini sebenarnya apa sih?
1: Iya. Ada yang nggak tahu kan? Ini apa sih?
0: Dikira orang itu tuh mungkin sejenis gorengan mole.
1: Iya, mole.
0: Cukup sulit nggak sih Kak awalnya memperkenalkan produk-produk ini di Palangkaraya?
1: Kalau memperkenalkan sih saya sebisanya aja sih memanfaatkan media sosial. Sosial media, kenapa kebalik waktu sosial media.
0: Aman.
1: Nah itu kayak gitu aja, lama-lama orang tahu ini mau bolen. Nah kita lama-lama dari sosial media, dari apa namanya review orang-orang. Mungkin dari kata Mbak Nisa, Nisa aja ya. Mbak Nisa bilangnya dari teman-teman kantor. Betul. Itu kan bisa jadi referensi ya, berarti itu.
2: Berarti sudah berhasil ya Kak untuk marketing dari sosial media. Oh, iya.
1: Itu luar biasa ya ada efeknya ya.
2: Tapi kalau kemarin kita ngelihat dari sosial media orang-orang juga nih Kak, mungkin kita sering banget ngelihat salah satu story dari teman-teman di sosial media yang juga ngetag dari Blissful ini juga. Ada satu produk yang dia roti panjang itu sebenarnya apa sih Kak? Itu baru ya Kak, berarti produk baru ya?
1: Roti panjang. Roti panjang.
2: Iya, jadi bentuknya agak sedikit panjang gitu Kak. Tapi aku gak tahu namanya lagi Kak.
1: Kalau roti panjang, abon gulung juga. Roll abon ya. Ya itu floss roller, nama kerennya sekarang anak-anak Gen Z itu floss roller. Tapi saya pengennya ya otentik aja namanya roti abon gulung. Biar sama, biar Indonesia banget. Walaupun nama toko saya gak bahasa Indonesia, tapi nama-nama rotinya saya pengen bahasa Indonesia aja.
2: Biar semua kalangan juga iya, bisa menerimanya gitu ya Kak. Kak, kalau tadi ngomongin produknya ya, sekarang ngomongin tentang bahan-bahan bakunya mungkin ya. Apalagi orang mungkin mengenalnya kayak, oh Kota Cantik ini apalagi di Kalimantan dengan harga yang katanya wow. Agak sedikit lebih tinggi dari biasanya gitu. Apakah dari awal kalau sudah ada struggle-nya sendiri nih Kak untuk menentukan produk ini juga?
1: Iya. Ya selain mahal ini juga sangat langka ya, susah.
2: Betul.
1: Ya gimana ya, saya awal-awal sih sempat kehabisan bahan karena memang kan kita belajar dari pengalamannya, lama-lama ya harus nyetok, nyari semua, kalau tidak ada langsung online gitu. Kalau untuk bahan naik ya mau gimana lagi. Kita tinggal sampaikan aja kalau misalnya memang harganya sudah tidak sesuai dengan harga yang kita jual dan harus naik harganya, ya kita sampaikan, karena memang bahan-bahan yang saya pilih itu bukan bahan-bahan yang biasa gitu. Saya pilih bahan yang terbaik gitu.
2: Jadi ada prinsip ya Kak.
1: Iya, tidak mau menurunkan kualitas, tapi kualitasnya tetap sama. Mungkin kalau karena kalau lidah sudah rasa misalnya produk A terus saya ganti, nanti hilang nanti pelanggan saya.
2: Betul. Nah, prinsip ini yang mungkin kita sebagai customer kayak sedikit mengeluh gitu ya Kak, kok harganya naik, kok gimana-gimana, padahal di belakangnya juga ada untuk tetap mempertahankan kualitas itu juga tadi ya Kak. Iya. Salah satunya nih Kak yang cukup sulit untuk ditemukan di Palangkaraya.
1: Coklat sih kan.
2: Sama nih kayak yang lainnya.
1: Coklat, karena coklat itu seperti emas ya. Susah dicari dan harganya naik terus. Ini naik terus, ya ampun, kayak gimana. Tapi kalau mau dikurangin juga coklatnya nanti beda lagi.
2: Betul.
1: Rasanya begitu. Nah, coklat sih yang agak susah, yang tidak agak lagi tapi susah banget gitu. Coklat.
2: Waktu itu ada fenomena susah mendapatkan susu. Apakah kakak menjadi salah satunya yang terdampak itu juga tuh Kak?
1: Oh, kalau susu saya aman.
2: Aman ya, aman. Masih ya.
1: Iya, karena stoknya masih aman gitu. Kalau untuk susu.
2: Coklat tadi aja.
1: Coklat
2: ya.
1: Coklat aja.
2: Emas ya.
1: Karena permintaan bolen itu kan banyak, kalau nggak ada coklat nanti saya tidak bisa produksi bolen gitu.
2: Jadinya bolen pisang aja,
1: bolen pisang tanpa coklat. Gitu.
2: Luar biasa sekali. Tapi nih Kak, sepanjang satu tahun ini juga apakah ada tantangan di awal ketika memulai usaha nih Kak, dari pengalaman kakak sendiri?
1: Tantangan di awal sih, awal-awalnya itu kan dari promosi aja sih, karena memang awal kan karena memang gak ada rekan gitu kan, jadi memang benar-benar dari nol memperkenalkan. Saya tawarkan ke grup ibu-ibu lah, grup sekolah gitu kan, ada yang coba, ada yang ragu-ragu, tapi yang ragu-ragu coba malah ketagihan. Nah, itu aja sih tantangannya di situ. Kemudian sambil mempertahankan kualitas aja sih. Pasti kalau mereka udah merasakan ya, kalau customer udah tahu rasanya ini pasti balik lagi. Kalau enak pasti balik lagi, malah bawa temen.
2: Contohnya Nisa.
1: Iya, korban hasil juga ya.
2: Hasil bawaan dari teman soalnya. Iya, luar biasa sekali. Tapi nih Kak, Sejauh satu tahun ini juga, apakah ada improve atau bahkan ada perubahan dari awal kayaknya memulai usaha sampai sekarang? Oh, ada perubahan sedikit nih.
1: Kalau perubahannya ada sih. Saya awalnya kan cuma toko roti. Ini kayaknya bagus nih dikasih kafe juga sih. Jadi mulai ada beberapa varian minuman, ya kopi-kopian lah gitu, biar orang makan roti pesan kopi ya gitu kan, ada minumnya lah gitu. Jadi itu, jadi rencananya bisa jadi blissful cafe sih. Rencananya.
2: Amin. Tapi katanya sekarang udah ada store-nya juga ya, Kak?
1: Store-nya di?
2: Ada tokonya langsung ya? Atau sekarang via online aja nih?
1: Saya toko. Toko langsung. Kemudian ada juga di bakery yang di mall, di Hitcher Mart. Di sana juga banyak juga pelanggan yang dari sana karena kehabisan datang ke toko. Jadi itu kan sebagai sarana promosi juga gitu.
2: Oh, jadi ini opsi juga gitu ya. Iya, kalaupun ada stok di toko sudah habis, bisa datangin di bakery-nya Cimart,
1: iya,
2: yang di depan Cimart.
1: Iya, kan? Betul.
2: Kita akan susul ke sana.
1: Susul ke sana. Ada produk lain juga, ada yang produk dari toko kami itu di sana itu ada bolu, ada brownies juga dan bolen. Tapi memang best seller-nya bolen ini sih.
2: Gitu. Iya sih, iya, masterpiece banget,
1: masterpiece,
2: ya.
1: Iya, jadi orang kenal toko itu dari oh bolen ya.
2: Sama Nisa juga rekomendasinya, kita coba bolen. Kita coba bolen yang luar biasa ini ya. Oke, Kak, kalau misalkan ada yang mungkin bisa Kakak ceritakan nih, sepanjang satu tahun membuka usaha ini juga, apa yang mungkin bisa Kakak ceritakan untuk teman-teman kita hari ini?
1: Cerita apa ya?
2: Perjuangan yang begitu luar biasa kan. Iya. Karena kayaknya Genzi sekarang hanya sampai di coming soon tuh kayaknya.
1: Iya, coming soon. Iya. Kalau dari saya dulu tuh memang mageran sampai orang tua saya, "Hah? Kamu jualan kue? Yakin?" Maksudnya enggak percaya gitu, enggak yakin, tapi ya dari diri kita sendiri aja. Kalau misalnya ada impian kecil apa, kita coba aja mewujudkannya pelan-pelan gitu. Misalnya ada passion atau ada hobi, bisa ditekuni hobinya, mungkin itu bisa bermanfaat bagi orang lain, lebih-lebih bisa mendatangkan cuan itu ya. Nah, itu aja sih
2: bonusnya itu.
1: Yang penting kita happy ya. Nah, itu happy itu sih kalau kita bikin. Saya pernah baca itu kalau orang yang bikin kue nggak happy, kuenya nanti nggak enak. Kayak cuman meme gitu ya. Cuman rasa iya sih, kadang kalau misalnya lagi suntuk gitu terus bikin kue lah apapun itu, pasti ada aja kejadian, entah kematangan lah gitu, pasti itu. Jadi ya yang pertama harus dari diri kita sendiri sih, kita harus suka, kita harus happy gitu. Jadi hasilnya yang kita dapatkan itu juga bagus ya gitu. Mungkin nggak sesempurna atau yang kita seperti yang kita harapkan, tapi seenggaknya kita sudah bikin dengan sepenuh hati gitu.
2: Ini nih kata orang-orang, kenapa ya baker ini tuh kayak yang vibes-nya tuh cheerful. Sebenarnya tuh lagi mempertahankan
1: harus menjaga mood.
2: Iya, karena kalau nggak mood juga ini takaran nanti beda.
1: Iya, betul, pasti ada lupa naruh gula atau apa, pernah begitu.
2: Tapi jadi, kan kalau bikin kayak gini itu kan pasti harus melibatkan kreativitas yang tinggi. Apakah pernah kesulitan nih dengan ide-ide sekarang?
1: Kalau ya karena saya variannya cuma sedikit, jadi saya ini sih apa yang awalnya itu yang menentukan bolen ini kan dari saya keliling terus ya kreasinya itu aja. Oh, bolen nanti diisi, oh ada lagi ini tape keju, ada lagi. Nah, kita cari varian lain. Nah, itu aja kita cari varian apalagi ya yang agak asin, nantilah coba. Harus trial error dulu. Nanti kalau udah oke, produknya udah fix baru bisa launching untuk varian lain.
2: Ada ini ya R&D-nya juga.
1: Iya betul.
2: Iya, iya. Luar biasa sekali. Tapi Dika, dari tadi kita udah ngomongin proses yang panjang, perjalanan yang panjang. Harapan kedepannya untuk Blissful Bite kira-kira dari Karifa yang langsung dari ownernya.
1: Harapannya bisa Blissful Bite bisa memenuhi lah ke apa ya keinginan. Keinginan orang kan beda-beda ya. Maksudnya ekspektasi orang juga beda-beda. Tapi dari kami komitmennya tetap mempertahankan kualitas ya. Semoga stoknya selalu ada dari dari apapun baik bahan-bahannya, karena itu semua dari stok itu agak susah karena Kalimantan juga kan ya kayak gitulah. Jadi harapannya Blissful ini bisa ya itulah bisa menjadi pusat oleh-oleh Palangkaraya.
2: Amin.
1: Ya. Orang ke Palangkaraya pasti ke Blissful.
2: Iya,
1: nah itu harapannya.
2: Jadi tujuan utama untuk wisatawan-wisatawan Palangkaraya, Kak. Iya, jadi pusat oleh-oleh
1: pusat
2: juga.
1: Luar
2: biasa sekali, apalagi buka usaha. Buka usaha sebenarnya udah mulai udah cukup struggle ya, Kak, mau mulainya apalagi kamu di Palangkaraya.

0: biasanya kita selalu mendengar orang akan mencari peluang dari tren yang sekarang digadang-gadangkan gitu ya. Tapi dari Blissful Bite sendiri memilih untuk bertahan dengan produk andalan.
1: Produk yang ada, ya kita itu aja fokusnya itu karena permintaannya juga banyak ya. Jadi kami fokus itu dulu. Mungkin kalau sudah besar masih amin gitu ya. Mungkin bisa menyediakan varian-varian atau produk-produk viral itu. Tapi sekarang kita fokus aja yang sudah ada.
0: Iya, tapi kata kakak tadi yang ada ini aja kita udah habis-habisan.
1: Kewalahan ya. Sekarang aja kewalahan ya.
0: Kewalahan. Tapi kalau ngelihat produksinya, ini produksinya tiap hari kah, Kak?
1: Iya, setiap hari. Setiap hari produksinya 2-3 kali produksi.
0: Untuk diredikan hanya sehari aja berarti.
1: Untuk hari itu. Jadi kalau sudah habis tunggu besok.
0: Apakah sistemnya ini PO atau diredikan nih, Kak?
1: Ready, tapi kalau misalnya buat aman kan biasanya saya bilang kalau buat aman di pesan aja. Takutnya besoknya datang lagi enggak dapat.
0: Cepat-cepat dia dapat.
1: Cepat-cepat dia.
0: Ya. Tapi biasanya dalam sehari itu produksi berapa banyak nih, Kak?
1: Kalau untuk bisa lebih dari 200 gitu. Ya.
0: 200 pieces,
1: 200 pieces
0: ya?
1: Untuk bolen aja.
0: Belum yang lain ya.
1: Soalnya
0: Kak,
1: ada roti juga kan, ada roti, mungkin varian pastry lainnya juga ada gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi untuk bolen memang paling banyak sih bolen karena dicari orang itu bolennya.
0: Ini sih awalnya hobi, ternyata jadi kesibukan utama.
1: Iya.
0: Tapi oke nih Kak, the last question untuk Kakak, kira-kira ada pesan gak nih buat teman-teman di luar yang mungkin baru mau mulai usaha, kira-kira selain dari diri kita sendiri dulu nih Kak?
1: Ya, baru mulai usaha ya, mantepin aja niatnya. Pokoknya ada niat jangan ditunda-tunda. Karena kadang kalau kita tunda pasti besoknya males. Udah kepikiran ada ide apa, misalnya dicatat aja atau langsung dikerjakan. Kalau bisa langsung dikerjakan, jangan ditunda. Karena menunda itu sama aja kayak menambah kerjaan baru besok. Jadinya gak jadi, gak dikerjakan.
0: Iya, itu mungkin anak-anak sekarang bilangnya kayak nekat aja dulu, terabas aja dulu.
1: Yang penting apa namanya, yang penting yakin.
0: Yang penting yakin dan mulai aja dulu gitu. Oke deh, teman-teman dan juga Kula Bahari, telah kita ngobrol bareng-bareng ya, bareng dengan Karifa hari ini. Luar biasa sekali, ternyata seru ya. Ngobrol bareng Karifa. Terima kasih banyak loh Kak.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Sudah mau berbagi hari ini, luar biasa sekali. Semoga segala harapan dari Blissful Bite juga tercapai semua.
1: Amin.
0: Nanti ngobrol-ngobrol lagi di sini. Oke.
1: Nanti tunggu part 2-nya ya.
0: Genzi banget ya part 2. Dan kembali inilah Teras UMKM menemani kamu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, menemani kamu di setiap harinya.
2: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Dari Ulu Bari, Barita Pahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat, Bulog bersama dengan Kodam Tambun Bungai menggelar operasi katarak gratis bagi 100 warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program Bulog Peduli Aksi Berbagi. Wakil Direktur Utama Perum Bulog mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sekaligus memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia dan juga HUT ke-1 Kodam Tambun Bungai. Kesehatan merupakan pondasi utama atau penting bagi produktivitas dan juga kualitas sumber daya manusia, terutama kesehatan mata yang berperan dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Demikian Barita Bahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

95,1 FM Suara Muda Palangkaraya. Hai hai hai. Siang hari ini masih nyapa kamu ya dalam informasi M Music, nantinya nemenin makan siang kamu. Absen dulu hari ini, kamu makan siangnya pakai apa? Kirim di WA kita ya di 0811 5201233. Cus, langsung berlanjut bersama dengan kebersamaan kita. Ada Via Tewah dengan Aku Tetap Narima.

0: Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Pukul 12 lebih 28 waktu Indonesia Barat. Gimana 17 Agustus kamu? Sudah merah putihkah lingkungan sekitar kamu? Sudah adakah kegiatan yang kayaknya ramai sekali di lingkungan kamu? Asik. Tapi kalau bulan Agustus gini tuh jadi momen untuk silaturahmi bareng dengan tetangga gak sih? Silaturahmi sih it's fine ya. Tapi kalau cinlok lagi kayaknya cinlokannya 17-an banget nih. Oke, siang hari ini ngomongin makan siang untuk kamu sambil kamu istirahat makan siang juga ya. Masih nemenin kamu dengan musik-musik lainnya juga. Yuk, kali ini ada Suryadi nemenin kamu bersama dengan Karungat Burung Pudai.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
4: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
5: Woi mak, pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
6: Aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
5: Kai au. Awe
6: atuna TG jadi.
5: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar kota kita jikau.
6: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
5: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

Yang Pulau Pari Barito Balau pukul 13 waktu Indonesia Barat, Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah Salahuddin mengatakan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan juga jembatan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperlancar mobilitas masyarakat dan juga menggerakkan roda perekonomian. Bupati Salahuddin turun langsung meninjau progres pembangunan sejumlah infrastruktur strategis daerah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi progres maupun kualitas pekerjaan. Demikian berita mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

pukul 8 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh dan juga RRI Jakarta. Kami hadirkan untuk kamu.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Nah, benernya Ayah takut salah nih, soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu, coba Ayah tanya. Halo, assalamualaikum, suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Lo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba.
2: Sudah?
1: Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana? Coba suaranya.
3: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga, sekarang mah gak ada yang jauh ya gak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
3: Betul yeah.
1: Nah benar kan, kebalik kan? Yang presenternya yang mana, yang narasumbernya yang mana, benar gak?
3: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya, ya? Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
3: Oh mungkin.
1: Iya, yeah.
3: belum ini ya, belum di apa di
1: tukar, di-upgrade. Ya? Belum di-upgrade lagi. Oh, berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
3: Betul.
1: Oke.
3: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
4: Sakti
1: ya. Yeah. Oh, tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
3: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
3: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
3: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan gitu ya.
3: Anginnya lumayan kencang nih Mpo.
1: Okay,
3: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
3: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
3: Ya Allah, amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
3: Iya betul,
1: ya.
3: Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Benar gak sih?
4: Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
4: Kan Abang None ya.
1: Abang None
4: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
4: Iya, boleh.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
3: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya. Dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya, yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak Bang?
4: Lumayan ya.
3: Dari Sabang ya Bang ya?
4: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu, karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
3: Oh, di
4: gitu.
3: Prada, iya. Deket lah ya, dibandingkan dari Sabang ya.
4: Iya,
3: mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
4: Benar.
3: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya, 2025. Dan masih berlanjut hingga sekarang.
4: Masih aktif ya.
3: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
4: Iya, benar.
3: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
4: Yeah.
3: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih
4: mengenai
3: menjadi duta wisata agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
4: Siap.
3: Silakan Bang.
4: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasanya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika ke sini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
3: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
4: bukan
3: Bang.
4: Cuma pakai selempang.
3: Jawa besar ya,
4: benar,
3: di balik
4: benar,
3: itu ya.
4: Iya.
3: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih, Bang?
4: Iya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh seperti itu.
3: Masalah membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
4: Ada di mana saja, benar.
3: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas setiap daerah,
4: benar,
3: gitu ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
4: Iya, benar.
3: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
4: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh sangat Sakti jamin sendiri itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
3: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
4: Iya, boleh.
3: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
4: Iya.
3: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
4: Iya.
3: Itu adat ataupun hal slogan ya,
4: bisa
3: kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
4: Benar.
3: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
4: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya, memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
3: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
4: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
3: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
4: Iya, benar.
3: Dan apabila ada event-event di Aceh, di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
4: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya, mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi nggak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu nggak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
3: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya,
4: benar.
3: Budayanya dan juga kulinernya juga ya.
4: Iya, benar.
3: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu.
4: Bener.
3: Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
3: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
3: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
3: 0651-47-055 Mpo. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
3: Boleh, boleh, boleh kok.
1: Iya, oke.
3: Boleh menghubungi 0651-47-055. Jelas ya, Mpo ya.
1: Ya. Itu nomor teleponnya, gitu ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
3: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 021-35-04510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
3: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 1 per 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
9: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
9: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
9: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
9: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
9: Iya, asli,
0: Mpok. Udah ada lagi?
9: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape bang?
9: Mungkin jaringannya ya?
10: Ke ininya?
9: Narasumber kami Bang Sakti.
10: Iya. Lagi Apriliani.
11: Sakti Aprilian.
9: Iya betul.
10: Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Nova. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
10: Ya, saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
10: Jadi saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan, dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
10: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
9: Harga apa barusan?
10: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
10: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
10: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil. Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
12: Siap. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Edo.
1: Ya, bertanya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih Bang yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang? Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
1: Wisata ini kadang enggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana apa sih
0: gimana apa tantangannya gitu, apa tantangannya
1: apa tantangannya ya betul. Okay. Nah yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam ada Inong. Nah kenapa Inongnya nggak muncul? Nah dah begitu aja deh.
0: Iya.
1: Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
2: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
3: Okay, berarti pertanyaan pertama itu
2: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
3: Okay, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLT di Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLT di Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
3: HTM,
0: gitu ya,
3: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri khususnya di Kota Banda Aceh banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau, bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
2: Baik Bang Sakti, demikian ya Bang Leman ya, kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
3: Iya,
2: HTM begitu.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa?
2: Oh iya?
0: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
2: Oh iya.
3: Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya itu gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
3: Iya.
2: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
0: Iya. Gitu ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
3: Benar, benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
2: Iya. Okay. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
3: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat

0: kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat oke okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
1: Iya, betul, ya. Betul.
0: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
1: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah nih seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
0: Iya.
1: Supaya tidak ada ketakutan ya.
0: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, bisa juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
1: Iya, mengekang orang luar ya.
0: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati, gitu.
1: Betul, betul, betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya.
0: Iya.
2: Baik. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Iya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
0: Lemet, lemet apa ya?
2: Lemet apa lepet ya?
0: Lemet apa ya?
2: Lemet mungkin apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang timidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya.
1: Itu dipan.
0: Benar. Oke, okay, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau enggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
2: Ya kalau nagasari kan putih ya.
0: Iya putih.
2: Ya dari tepung gitu kan ya.
0: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
2: lebih padat barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan
0: bener.
2: Ya.

0: Benar-benar, iya. Sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisangnya.
1: Pisang.
0: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun srikaya gitu.
1: Oh, baik.
2: Dan rasanya dominan manis ya, Bang?
0: Iya, dominan manis.
1: Benar. Oh iya, benar. Kayak lepet gitu ya.
2: Okay, mungkin deh. Ya.
0: Iya, mungkin ya. Kami nggak tahu lepet nih.
2: Seperti apa.
1: Oke lah. Kalau gitu, masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
2: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih, Mpok.
1: Di Jakarta sudah ada, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
3: Udah, Bonopa.
1: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga sebelah dah?
3: Oke, udah.
1: Ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum. Bonopa di Jakarta, Mbak.
1: Ya, makasih. Pasti
3: ya, sama. Kayaknya iya, sama apa di Aceh itu Abang.
1: Ada Pak, ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nom Nurul.
1: Iya.
3: Nom apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
1: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Bukan Nom, itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
1: Oh gitu.
3: Iya.
2: Ya. Mirip berarti ya.
1: Ya.
3: Ini Adam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
1: Wisata religi.
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
1: Untung ya. Yes, sampai Malabo doang.
3: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan tahun religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh
1: apa?
3: Kapal.
1: Oh, kapal ya.
3: Laut apa? Ada di atas rumah itu. Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman dan Rahim tuh.
1: Iya. Masjid Ar-Rahman ya.
0: Baitur
1: Rahman. Baitur Rahman. Ya, oke. Okay. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
3: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu ada dari apa? Seberangku.
1: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
3: Dari seberang aja itu pulau apa itu?
0: Sabang.
3: Sabang, nah, yang saya mau tanya dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
1: Oke. Itu doang.
3: Oh,
1: simulasi ya. Harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
3: Pak Haji,
1: Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita kita dengar di telinganya kita.

0: di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
1: Iya benar, ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
1: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Port Nova.
0: Yeah.
1: Ya, Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6.
0: Okay.
1: 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
1: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke, okay.
1: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
1: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
1: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
1: Benar.
2: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
1: Kapal lambat.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
1: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
1: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri ke sana gitu. Jadi ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta. Jangan deh, amin.
1: Jangan ya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
1: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
1: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
2: Oke, betul, deh.
0: Sukses selalu Agam Sakti, sukses selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Mpok Nopa Kalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya, saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi,

Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Perumpat FM. Dari Pulau Pari telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Kembali menemani kamu Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini.

Berita balau pukul 14 waktu Indonesia Barat, Kapolres Pulang Pisau Kalimantan Tengah AKBP Iqbal Sangaji mengatakan kebakaran lahan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau, Kuala telah menghanguskan sekitar 2 hektar lahan yang terdapat kurang lebih 120 pohon kelapa sawit yang ikut terbakar. Dia mengatakan kebakaran tersebut terjadi di RT 002 Desa Paduran Sebangau dan diketahui pada Sabtu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat setelah petugas melihat asap tebal dari kantor Polsek Sebangau Kuala. Personel segera langsung mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP. Dia mengungkapkan di mana pihaknya

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Raya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: 1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Say hi buat kita semua yang masih bertahan di siang hari ini. Palangkaraya yang kayaknya sudah mulai panas gerah tapi tetap berbau kabut asap. Semoga asap kita cepat berlalu dan semoga yang katanya bersalah

sesuai dengan selera kamu atau kamu sudah bawa bekal dari rumah. Ini ekonomi memang kita harus mengakal-ngakali semuanya agar cukup ya. Aduh, curhat banget nih Nisa. Hai, buka dulu dong satu buah lagu bersama dengan informasi kita dengan Dini Caknan, walaupun katanya si lagu galau tapi enak banget buat didengar siang hari. Yuk bersama dengan Widodari untuk kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Dalam kondisi bencana seperti banjir, maka kebijakan sanitasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar terhindar dari berbagai risiko penyakit yang berpotensi terjadi pasca banjir melanda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menghindari potensi penyakit pasca banjir. Di antaranya adalah membersihkan rumah dari sampah dan kotoran lainnya yang terbawa banjir ke tempat sampah, dan bersihkan berbagai tempat seperti dinding dan lantai dengan disinfektan. Berhati-hati atau hindari dalam menggunakan sumber air seperti air sumur dan keran, karena dikhawatirkan telah terjadi adanya kontaminasi zat yang tidak sehat bagi tubuh. Meski dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, memakai alat pelindung beralas keras seperti sepatu apabila berjalan di genangan air, serta menutup berbagai akses yang berpotensi menjadi sarang hewan seperti tikus. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, serta beristirahat yang cukup. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka saat melakukan pembersihan maupun evakuasi. Demikian beberapa upaya untuk meminimalisir potensi munculnya penyakit pasca banjir.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, kamu tahu gak sih ada girls group asal Indonesia, Nona, yang mencuri perhatian di panggung International Festival Music di acara Head in the Clouds pada Sabtu kemarin, di mana mereka menampilkan sebuah lantunan tembang Jawa tradisional dengan judul Tak Lelo Le Dung, dengan latar video memperkenalkan setiap personel yaitu Baila, Kristi, Esther dan juga Sasva. Bukan hanya sekadar lagu untuk menimang anak-anak, Tak Lelo Le Dung mengandung makna yang cukup dalam. Liriknya terselipkan doa-doa yang indah, terlebihnya biasanya dilantunkan oleh seorang ibu ataupun ayah. Dan inilah salah satu hal yang membanggakan untuk Indonesia. Dengan ini juga informasi terakhir bersama dengan Anissa Umami. See you bersama dengan siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Yaakult Amari 14:58 menjelang pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama saya Rizal di hari ini yang akan menemani Yaakult Amari dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan nanti ya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Penyedia dari Pelompat Palangkaraya ya Yaakult Amari ya, akan ada program sesaat lagi kita akan ada Badeng Koin ya Yaakult Amari dari pukul 3 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ada program Pesan Budi Bonanya juga di pukul 18. Oh ya, di pukul 17 tadi ya akan ada musik dan juga informasi terkait destinasi wisata nih ya yang ada di Nusantara tentunya. Kemudian di pukul 19 akan ada Pesona Kedekut Modern ya, seperti biasa kita tutup. Di pukul 20 akan ada juga Kesenian Daerah Karungut ya, begitu. Tentunya Yaakult Amari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dari Pelompat Palangkaraya. Dan ya, sambil diputerin ya untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini ada lagu dari NDXAK.

Rizky yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Joko Lapati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah menekankan pembentukan karakter dan lingkungan kampus yang aman dalam pelaksanaan PKKMB 2026. PKKMB Visip UPR berlangsung pada tanggal 12-13 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satu Langkah Bersama Visip Membentuk Karakter Humanis, Adaptif, Progresif, dan Inspiratif. Dekan Visip UPR, Prof. Bayu Rahma, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar mengenalkan lingkungan perguruan tinggi tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kehidupan akademik, fasilitas kampus, serta dukungan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa selama menempuh pendidikan. Menurutnya juga karakter humanis menjadi salah satu perhatian dalam PKKMB dalam membentuk interaksi antar mahasiswa yang saling menghargai dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta inklusif. Sementara karakter adaptif diarahkan agar mahasiswa mampu mengikuti perubahan dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi, dan dinamika kehidupan sosial. Sedangkan karakter progresif mendukung mereka mampu memahami persoalan serta mencari solusi berdasarkan data. Demikian Kulabar di Berita Malam pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Halo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Ya, halo halo halo Kulapar, selamat datang dalam program Badengkoy di sore hari ini ya. Tentunya bersama saya Rizal di yang akan menemani Kulapar dalam program Badengkoy ini ya, dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Kulapar bisa request lagu dangdut pilihan Kulapar ya. Dan juga jangan lupakan juga salam-salamnya, salam hangat buat Kulapar semua yang mendengarkan dimanapun Kulapari berada. Tentunya Kulapari bisa masuk ya melalui hotline telepon studio kita di RRI 4 Palangkaraya tentunya, di nomor 0536 ya 3235969, atau bisa juga ya melalui WhatsApp di nomor 0811 5201233. Nah ya, kita tunggu ya Kulapari untuk bergabung bersama kita dalam program request lagu dangdut Indonesia ya. Dan ya, sambil menunggu Kulapari bisa bergabung sama kita, sambil diputerin ya, sebagai pembuka juga ada lagu dari Bang Haji Roma Irama dengan judul Teman. Ini dia Kulapari, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Anda. Jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Jago Lapati masih dalam pertukaran pada yang kali, dan sepertinya tadi ada yang mencoba masuk, dan ini sudah ada yang masuk lagi. Jago Lapati, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Kita.
2: Iya, halo, apa kabarnya nih Bang? Nanang banjir ya Bang ya?
1: Alhamdulillah baik, cuma lagi terpapar kabut asap nih.
2: Iya, wah parah banget tuh Bang, kemarin tuh kayaknya tambah parah malah kebakarannya. Apalagi di daerah Tumbang
1: Nusa. Kayaknya ini bang, kan nih, kayaknya buruk banget cuaca kita saat ini.
2: Iya, gak tau lah sampai kapan
1: ini
2: Bang.
1: Ini DG kawan-kawan, iya. Kalau gak ada keperluan penting-penting banget, jangan sampai keluar rumah lah.
2: Iya, setuju Bang, betul-betul.
1: Meskipun keluar penting harus pakai masker lah.
2: Iya, setuju Bang.
1: Cuaca kita nih sangat terlalu sahabat cuaca kita nih.
2: Jangan.
1: Ini buktinya aku sudah terpapar hidung kepilek, mata perih, tenggorokan gatal.
2: Waduh, tapi semoga lekas membaik ya Bang, lekas sembuh supaya kita doakan juga supaya cepat hujan ya Bang.
1: Sambil minum air hangat yang mudah cepat hujan dan cepat berlalu karena
2: aku berharap ini. Amin, Bang. Supaya cepat hujan cepat berlalu. Jadi kada kabut lagi Bang ya.
1: Iya, tepang nih.
2: Oke.
1: Lagu-lagu
2: yang request lagu apa nih Bang?
1: Dan Romai Rama.
2: Romai Rama yang judulnya
1: Baca.
2: Baca.
1: Ya baca judulnya.
2: Baca Romai Rama. Oke, kita cari dulu Bang. Oh, sambil sekalian salam-salam ya Bang.
1: Salamnya buatnya Panas Tuan Modena Semakar Bang Jidan Yati Maya. Buat Mas Cecilia. Buatnya Bu Amor. Buatnya, ya kayaknya buat semuanya gitu lah.
2: Iya.
1: Sama suara semuanya, suara semuanya. Ada enggak lagunya?
2: Ada Bang, sudah kita tunggu nih, kita masukkan ya,
1: buat
2: ke
1: Nanti. Rizal, terima kasih.
2: Siap, terima kasih Bang Nanang Bandar.
1: Selamat sore.
2: Ya, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bang.
0: Dan Jago Lapati telah kita dapatkan ya penelpon kita di sore hari ini. Ada Bang Nanang Banjar ya tadi Jago Lapati ya. Request lagunya Romai Rama dengan judul Baca. Dan ya tanpa berlama-lama lagi Jago Lapati, sambil kita puterin. Dan ini dia Jago Lapati kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: Hujat begini, kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
2: Iya. Semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: usah keluar ya, begitu keluar pun harus tetap menggunakan masker. Dan ya, kurang pari tentunya di program kita sekarang ya, Badeng Koyotikas Lagu Dangdut Indonesia nih ya. Kurang pari bisa bergabung bersama kita melalui hotline telepon Studio 4 tentunya di nomor 0536-3235-969, atau bisa juga melalui WhatsApp ya, ataupun ponsel di nomor 0811-5201-233. Buat Kua Pali yang mungkin sedang tidak bisa melakukan panggilan telepon, bisa juga ya menghubungi kita via chat WhatsApp ya, begitu. Tinggal disebutkan saja dengan siapa, asal mana, dan juga request lagunya apa nih ya. Kemudian jangan lupa juga salam-salamnya untuk Kua Pali dimanapun pendengar RRI Perempat berada. Kita dapatnya Kua Pali penelpon melalui WhatsApp, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, halo, dengan
1: Mas Sore.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa dan di mana nih, Bang?
1: Bang Tony.
0: Bang Tony di Staji ya enggak sih, Bang, nih, Bang?
1: Betul.
0: Oke, benar nih kali ini, Bang. Oke, apa kabarnya Bang Tony?
1: Apa kabar?
0: Lama tidak bersua nih kita, Bang. Waduh.
1: Iya,
0: aman aja enggak, Bang?
1: Sehat, ya.
0: Meskipun asap kabut asap, aman aja, Bang, lah, yeah, Bang lah.
1: Penting enggak ini di rumah aja kalau enggak ada keperluan kan.
0: Iya, kurangi keluar, Bang, kalau bisa, Bang. Kamu sedang cuaca kayak gini, wah sudah. Serik gitu, Bang. Oke, boleh, mau dibuatin lagu apa, Bang?
1: Sepiring berdua aja.
0: Sepiring berdua. Aduh, sepiring berdua, kita cari dulu, Bang, ya. Dari ini ya, Bang, Ida Laila ya.
1: Iya.
0: Oke, sudah ketemu nih, Bang. Boleh salam-salamnya, Bang, buat
1: Mbak Susi, sehat-sehat, Mbak Sasa. Mama Demi di Buntok, Mama Dewi kilometer 9, Bung Doni. Yang lain kita rangkul dulu.
0: Okay.
1: Reza, selamat bertugas, salam sehat, terima kasih, selamat sore.
0: Iya, siap, terima kasih Bang Doni, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali tentunya. Dan kelaparan telah kita dapatkan juga ya, penelpon kita selanjutnya ada Bang Tony dari Staji Palangkaraya. Request lagunya dari Ida Laila dengan judul Sepiring Berdua. Dan ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih ya, sambil kita puterin, dan ini dia kelaparan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Punah ya sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ateh terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yuk lepati pemerintah kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan yang sebelumnya berakhir pada 10 Agustus kini menjadi 8 September 2026. PLT Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Hendrikus Satria Budi di Palangkaraya menerangkan perpanjangan status tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, antara lain masih tingginya kejadian dan potensi kebakaran, luasnya area dampak, serta mulai mendekatnya titik api ke kawasan permukiman. Selain meningkatnya intensitas karhutlah, keterbatasan sumber air juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penguatan status penanganan. Kondisi musim kemarau menyebabkan sejumlah sumber air di sekitar lokasi kebakaran semakin sulit diperoleh, sehingga proses pemadaman membutuhkan dukungan personel dan sarana yang lebih besar. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, sejak status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan ditetapkan pada 1 Juni hingga 10 Agustus 2026, tercatat sebanyak 195 kejadian karhutlah dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 174.000 hektar. Melalui perpanjangan status tanggap darurat tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya berharap koordinasi lintas instansi, pengerah personel, dukungan sarana prasarana serta upaya pencegahan dan pemadaman dapat semakin diperkuat. Demikian Kulap Pali Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Dan ya kalau pagi waktu telah menunjukkan pukul 16.08 ya, kita sudah berada di Badengkoy dalam segmen kedua hari ini. Tentunya kita tunggu ya buat Kelapari yang mau request lagu dangdut sampai dengan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Kelapari boleh ya bergabung bersama kita melalui nomor telepon studio perempat ya, tentunya ya di nomor 0536 3235 969, atau bisa juga ya ke nomor WhatsApp ataupun ponsel di nomor 0811 5201 233. Kelapari juga bisa bergabung melalui chat WA ya, begitu tinggal sebutkan saja dengan siapa, dari mana, kemudian mau diputerin lagu apa nih ya sore hari ini. Dan jangan lupa juga salam-salam buat dengar setia RRI perompak dimanapun Kelapari berada.

kabar kita tunggu hari ini dan sore ini sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu kelabarnya untuk bisa bergabung bersama kita dalam program Request Lagu Dangdut untuk Indonesia, sambil diputerin ya lagu dari, wah kita lihat dari siapa nih ya kelabar ya, dari Jamal Mirdad dengan judul Yang Penting Happy. Ini dia kelabar, kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
3: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
4: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

masuk negara saya dari 24 Palangkaya Raya. Ya, kalau hari pukul 16.23 waktu Indonesia Barat, tentunya masih bersama saya Rizal di dalam program Badengkoy ya, bersama kita di sore hari ini. Ya, dan sekarang lagi diputarin ya lagu dari Heidi Diana dengan judul Mana Tahan. Tentunya buat kawan-kawan yang mau request lagu dangdut ya, boleh banget hubungi kita di nomor studio 24 tentunya di nomor 0536 3235969, atau bisa juga ya melalui nomor WhatsApp ataupun telepon di nomor 0811 5201 233. Kalian juga bisa bergabung ya melalui pesan WhatsApp, barangkali ada beberapa yang ingat request lagu dangdut ya, tapi sedang tidak bisa melakukan call, tidak sedang tidak bisa melakukan panggilan. Kalian bisa langsung saja chat kita ya melalui WhatsApp 24 tentunya di nomor 0811 5201 233. Tinggal disebut saja ya kalian ya, dari mana, dengan siapa, dari mana, kemudian mau request lagu dangdut apa, mau ditemani lagu dangdut apa ya di sore hari yang syahdu ini ya. Kalau kita lihat ya, tentunya buat bapak nih, jangan lupa juga sampaikan salam-salam untuk pendengar setia dari 24 Palangkaraya dimanapun Kulapari berada. Dan tentunya Kulapari kita tunggu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Setidaknya ada 30 menit ya buat Kulapari yang mau masuk, yang mau bergabung bersama kita dalam program Badengkoy.

0: Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 9,1 MHz dari Pukul 4 Palangkaraya. Dan ya, kalau hari 16:47 ya, 13 menit menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah berada dalam penghujung program Badengko ya, di sore hari ini, edisi Rabu nih ya, tanggal 12 bulan 8 2026. Dan untuk itu, kalau hari sebagai penutup ya, kita puterin lagu dari Ahmad Latif atau Abdul Latif nih, Kulapari ya, dengan judul Penglaris. Oh iya, untuk itu juga kami ucapkan terima kasih buat Kulapari yang sedari tadi mendengarkan radio RRI Pukul 4 Palangkaraya, dan juga yang telah bergabung bersama kita dalam program Badengko ya di sore hari ini. Terpantau tadi setidaknya ada dua penelpon ya, Kulapari, ada Bang Nanang Banjar dan juga Bang Tony. Terima kasih telah bergabung, dan juga mohon maaf juga apabila ada salah kata atau ucapan. Dan juga ya, Kulapari, mohon maaf juga ya apabila kalau ada mungkin telepon yang tidak terangkat ya, atau pesan yang tidak terbaca. Dan untuk itu, Kulapari, kami hadirkan ya sebagai penutup ini lagu dengan judul Penglaris.

0: hari semua setan jongke enggak makan asal.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Jokulapari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar permukiman warga guna mencegah api meluas dan mengancam rumah penduduk. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Hendrikus Satria di Budi di Palangkaraya mengatakan personel bersama tim gabungan terus dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan memastikan kebakaran api dapat dilokalisasi maksud kami, terutama ketika titik kebakaran berada tidak jauh dari kawasan permukiman. Dan sampai saat ini setidaknya BPBD bersama dengan tim gabungan telah memadamkan kebakaran lahan dekat permukiman seperti di kawasan Kelurahan Petuk Ketimpun, Jalan Gurame, Jalan Cilikriput kilometer 10,5 yang masuk ke Jalan Bumi Tegal Sari serta Jalan Gustav Erang. BPBD Kota Palangkaraya bersama dengan unsur terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya karhutlah. Patroli dan petugasan dini dilakukan untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih luas. Ia juga menambahkan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan melalui pemantauan kondisi lahan serta edukasi kepada masyarakat. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca panas dan kering yang dapat mempercepat penyebaran api. Demikian Kulapari Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
3: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
2: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
3: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
2: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
3: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
2: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
3: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
4: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

9.3 potong 4 Palangkaraya. Ya, gue lupa nih waktu telah menunjukkan pukul 17 lewat 19 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pulau 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran menjelang waktu maghrib ya. Dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Ini dia Kaulah Fahri, kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Global, baru saja kita ikuti tadi siaran bersama dengan Eri Pro 1 Palangkaraya, Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan kepada keluarga yang beragama muslim ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, dan tentunya buat keluarga yang barangkali sedang berada di jalan. Dan dia keluarga ini dia kami hadirkan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib khususnya untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Mari pendengar, kita jawab panggilan azan dengan hati yang khusyuk, dan bagi para pendengar semua yang berkesempatan, marilah segera kita tunaikan ibadah sholat maghrib ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, memberikan ketenangan dalam hati serta melimpahkan keberkahan untuk kita dan keluarga. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi para pendengar semua yang menjalankan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

24 juga kita ikuti bersama dengan dari Pos 1 Palangkaraya, Komandan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kulapari yang menjalankan. Dan barangkali ada kulapari yang sedang mendengarkan di jalan ya, tidak ada salahnya untuk menepi sejenak untuk segera melaksanakan salat maghrib ya, karena ibadah sebaik-baiknya ibadah adalah yang tidak kita tunda-tunda. Dan kembali lagi kulapari kita di RRI Pos 1 Palangkaraya, tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program info budaya ya, dari pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Ya, Kolopati tim gabungan dari berbagai instansi hingga kini terus bergerak melakukan penanganan kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai lokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Di antaranya, karhutlah terjadi di kawasan Jalan Putu Ketimpun, Kelurahan Ketimpun, Kecamatan Jekant Raya. Informasi kebakaran diterima oleh Posko Pengadilan Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan dari laporan masyarakat melalui WhatsApp sekitar pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Kemudian personel karhutlah dan juga tim pemadam darat Dinas Kehutanan Kalteng bersama dengan BPBD Kalteng langsung bergerak ke lokasi melakukan penanganan. Kebakaran terjadi pada lahan dengan kondisi semak belukar, pakis-pakis dan tanaman menjalar. Kondisi tersebut membuat api cukup cepat merambat. Jenis tanah di lokasi merupakan tanah berpasir. Tim juga melakukan pemadaman sekaligus membatasi penjalaran api agar tidak meluas. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 0,3 hektar, maksud kami. Seluruh area tersebut berhasil dipadamkan dan dalam penanganan, tim menggunakan satu unit mobil tangki water supply berkapasitas 5.000 liter milik Dal Karhutla Dishut Kalteng, Y-connector 5 roll selang tembak nozzle spray serta perangkat komunikasi. Demikian kelapati di Tamalau pukul 18 waktu Indonesia Barat dan kita akan berjumpa kembali dalam berita Tamalau selanjutnya.

Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Pak Ari, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Pak Ari, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, Kelapa Hari, kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang, nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege, jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna, nyai.
2: Woi... Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Sembilan enam koma satu MHz RRI Perompat Palangkaraya. Yukulah pari kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Inilah 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapa Ari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yo, Kelapa Ari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

bekas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Ari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Ari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Ya, kalau tadi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan dari udara hingga saat ini masih menjadi bagian penting dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining di Palangkaraya mengatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih mengandalkan dukungan udara untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Saat ini terdapat 3 helikopter pengebom air atau waterbombing yang masih mendukung operasi pemadaman karhutla di lapangan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBTK Kalteng, saat ini untuk mendukung penanganan karhutla tersedia 1 helikopter patroli, 3 helikopter waterbombing, serta 1 unit pesawat Cessna yang bisa digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca atau OMC maupun patroli. Adapun masih terdapat 1 helikopter waterbombing lagi, namun saat ini masih dalam perawatan. Berbagai upaya pemadaman karhutla dengan dukungan dari udara telah dilakukan, diantaranya di wilayah Kecamatan Sabakau, Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan kejadian mencapai 4 hektar. Dalam penanganan ini, helikopter waterbombing menggunakan hingga 84 ribu liter air. Demikian kelapa di Berita Malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Ya kembali selamat malam dan selamat datang dalam program Pesona Kadangan Modern ya. Jadi tepat pukul 7.21 waktu Indonesia Barat nih ya. Kembali ya, saatnya kita menikmati malam bersama lantunan Karungut yang menjadi salah satu kekayaan seni dan juga identitas budaya Kalimantan Tengah tentunya kembali ya. Jadi Karungut ini ya bukan sekedar rangkaian nada dan juga syair ya, tentunya di dalamnya terdapat cerita tentang kehidupan, nasihat, lingkungan, pergaulan hingga berbagai persoalan yang dekat dengan masyarakat ya. Jika dahulu Karungut menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan pesan melalui seni bertutur dan juga bernyanyi. Dan mungkin ya kulapari Karungut terus berkembang tentunya. Sentuhan aransemen modern membuat musik tradisional ini dapat hadir dengan warna yang lebih dekat dengan telinga generasi muda. Kendati demikian ya kulapari ya, meskipun musiknya berkembang, nilai dan identitas yang ada di dalamnya juga tetap menjadi bagian penting yang perlu kita jaga. Dan malam ini kita akan menikmati ya bagaimana kekayaan budaya lokal bisa berjalan berdampingan dengan berkembangnya dan juga perkembangan musik masa kini. Jadi kulapari tetap bersama kami yang sedang bersantai di rumah ya, berkumpul bersama keluarga atau masih menjalankan aktivitas malam ya. Mari jadikan Pesona Karungut Modern malam hari ini sebagai teman kulapari. Tentunya tetap di area di Pelopat Palangkaraya, karena selain ini kulapari akan ada sajian karungut pilihan yang sudah kita siapkan untuk menemani malam kulapari. Dan mari kita dengarkan ya, nikmati dan juga dukung terus karya para seniman Kalimantan Tengah.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau pada untuk mengetahui perkembangan dan perakiraan cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya, saat ini kami akan terhubung langsung ya dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang tentunya akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Dan saat ini kalau pada kami sudah terhubung dengan rekan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat malam Kak.
2: Selamat malam.
1: Ya, baik. Dengan Kak siapa ya? Saya malam ini Kak.
2: Dengan Chandra.
1: Ya, oke. Baik, Kak Chandra, mohon izin Kak, bagaimana untuk perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk besok hari? Silakan Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Kulapahari dimanapun ada berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Kamis 13 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulapahari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya atas informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya yang disampaikan barusan ya, Kulapahari ya. Dan ya, demikian tadi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya ya, saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, sehingga kondisi udara di beberapa wilayah perlu menjadi perhatian, terlebih ketika muncul kabut asap ya, yang dapat mengurangi kenyamanan tentunya dan juga jarak pandang. Bagi Kulapahari yang mungkin masih beraktivitas di luar rumah untuk besok ya, mari lebih memperhatikan kondisi kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara sedang kurang baik. Dan tentunya gunakan perlindungan yang sesuai bila memang harus beraktivitas di luar. Untuk pengendara, tetap hati-hati dan kurangi kecepatan apabila jarak pandang terganggu oleh kabut ataupun asap ya. Dan jangan lupa untuk tetap memantau perkembangan kondisi cuaca dan juga kualitas udara melalui informasi resmi dari BMKG. Tentunya Kulapahari, kita masih dalam program Pesona Kalimut Modern ya, malam hari ini sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk melanjutkan kebersamaan kita, sambil diputerin ya lagu Kalimut ya, dari Novia Iping dengan judulnya Janji Cinta.

Ya kalau paling 20 menit menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi kita akan berada dalam penghujung program Pesona Karang World Modern. Begitu saya Rizaldi yang telah menemani Kelapa Lid sedari tadi ya, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon pamit undur diri nih ya, karena sudah menemani Kelapa Lid selama kurang lebih 5 jam. Dan juga Rizaldi juga mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun ucapan selama melakukan siaran di RRI Perempat Palangkaraya. Kelapa Lid, jangan kemana-mana dulu, jangan beranjak ya, tetap dengarkan di radio kesayangan Kelapa Lid ataupun di streaming card. Nah, sesaat lagi kita akan ada program unggulan ya di area Kelapa Palangkaraya, yaitu kesenian daerah Karungut. Dan tentunya Rizaldi akhir kata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya, ada Kak Nyai setelah ini.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Kuliner Nusantara.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Kulop hari, terima kasih, selamat malam, tabe, selamat linggu nalatai, salam sojut karende melempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, besengat kajubata, arus. Siapa kabarnya malam ini kulop hari? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, santai, dan tentunya masih semangat menemani malam bersama RRI Prompat Palangkaraya. Buat yang baru selesai beraktivitas nih ya, kelopak hari dan sedang perjalanan pulang atau lagi santai di rumah atau mungkin masih sibuk dengan pekerjaan ya, jangan kemana-mana ya. Malam ini kita bakal temenin dengan sajian musik lagu-lagu daerah Nusantara dan informasi menarik juga, obrolan ringan pastinya sayang untuk dilewatkan ya. Suasana malam memang paling pas nih ya untuk sedikit menurunkan tempo setelah seharian beraktivitas. Jadi siapkan minuman favorit, rebahan badan kalau sudah di rumah, dan biarkan RRI Prompat menjadi teman perjalanan malam kulop hari ya. Tetap bersama kami tentunya melalui frekuensi FM 95,1 MHz RRI Palangkaraya ya. Palangkaraya. Karena malam ini kita bakal melewati malam yang cerita yang seru gitu ya, budaya musik, dan juga yang pasti hadir program yang Anda tunggu-tunggu ya. Sesaat lagi langsung saja kami hadirkan untuk Anda kulop hari kesenian daerah Karungut bersama Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah berikutnya nih, bersama Enu dan kawan-kawan.
1: Ya, selamat hamalem, selamat hasunda tindai tah wong hamalem tu yete wong hamalem Kamis yete wong acara Kesda. Atabe selamat tinggun alatai, salam sujud kerendam lempang, adil katarino bacuramin kesuruh kas basengat kajubata. Arus. Balik salah lagi. Selamat hamalem kia yete, terutama akan penyiar Ike yete akan Ike Soneta atau Nyai je setia terus menemani Ike hingga acara Kesda tu lepah kareh lah, barak jam hanya tu hingga sampai jam jelatian telu puluh. Semat semalam ken lah, mesti hinda akan aken kawin duit tu je punah setia kia. Tiap alam Kamis tu yete aken Ike Pebri dengan OB. Selamat semalam ken. Saya uras berigas uras, saya tahan sunda huang keadaan je sehat uras lah. Jati kurang je, berabiti bereng ita. Dan kia, aku selaku yete imbit acara tu yete non bansen. Di kelakuan nanok nah, Pak Ilok nah baru tembang terusan lah kawan Pak Anok dia bang don 2000. Tembang terusan kehayan lah.
2: Yo Intan Gerinda.
1: Yo Intan Gerinda aku nih kan.
2: Hanya.
1: Tu aku hendak pakai seneh lu antara memperkenal kare kakawan Ike jadi di rumah wang itu. Yete terutama Pak Ilok selaku ketua Ike. Yete jemit tu nyuling tu. Yete sehat beriga surah sampi. Selamat malam Pak Ilok.
3: Selamat malam.
1: Mesti indah tege bang don 2000 tu, ya, itu rumah tiap alam jadi pira alam jadi pira anu minggu jadilah telu minggu nggak jadilah
2: telu Kamis.
1: Telu Kamis jadi. Selamat malam bang don, masih beringas, masih sehat awet muda yang pi.
2: Iya, gilirnya mang don.
1: Gilirnya mang don. Di mesti indah tege andi ke titik surya, jadi setia ke itu pun aja puji belihi ke tiap alam Kamis, biarpun jatun kere kawal tetap rumah ya. Tapi pun tege ke kawal je duit berangai. Selamat malam. Ike lem tu tu nuansa bahandang ampi tapi tege ke ka benci ke kawah rian kawan akeng kute urus anu ampi lah baju manu yo. Baste akan Osin, haru rumah ke Osin tu bara bara anu ni yetu bara Hong Kong ke ni haru rumah. Baste inai eh itu nan anda ni ni. Nanda, nampak tanda mikam laling kamu tu, aku senek kau. Aku ingat taram anu. Ya sama temalem kan. Masa tege betelo hindi ampi akan ke rumah tu harun nebel embut tebe tu bihil sinde-sinde mate tujah kono ni. Tu anak buah munding ampi lagu tu lah. Ya. Ayam munding, kau ikau. Sama temalem kan lah. Ya. Niki,
3: Nuki,
1: Januar, Januarta dengan Adit. Nah, sama temalem orang kan lah. Tambah pakai nak begitu kita. Jatuh nabi anak kau cepat aku tu. Jaga tinggi tahu kau jaga kau menantu. Oh, tu aku hendak. Ita hendak menyeneh lo lah. Aku kareh menabe-nabe hendai. Ita hendak menyeneh je kerungut. Yete bara Bang Don. Yete Bang Don 2000 tu lah. Bara tumbang kleme ya tu. Dengan judul Bawi Kubu Tumbang Anjir aho. Kena nampi ke tempat Bawi Kubu Tumbang Anjir. Jelah dah ketawa kya. Yo, selamat malam yo. Tabe-tabe.
4: Selamat hamalem, selamat hasundau. Seluruh tanah air bumi Dayak Borneo besar. Nah, tu hari ni ke mulai di bapak Ina tege hamalem tu umbak siaran Palangkaraya tu. Dr. Andes Tondan Tigaman, Budi Tangka Siang Sarjana Hukum Jalan Tendean Palangkaraya, selamat hamalem bos. Mika Miri Indusincan, ya selamat hamalem. Selamat menyene. Samsi Nyai Ratu Intan Singah Sungai Rungan Sempeng Jerenang.
1: Lentang di kana. Anita Lentang. Selamat berbahagialah minaklah. Selamat menempuh hidup baru.
4: Baru kawin. Oh, kawin kah?
1: Kawin.
4: Allahu Akbar. Pune Miri Pune Senamang, selamat malam. Rishna Elagan Lugat. B Anum Bapak Bili, selamat malam. Nah, tu kerungut jen nyampai ke malam tu karungut tandak babin kubu tumbang anjir.
5: Itu, mulai itu.

0: Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, kalau teh au krungut jadi nyampai awi Bang Don. Puna rami tutu au lah. Puna je tapa-tapa singat belai. Je ka tu mulang hindai je.
0: Minggu reyang dan naik krungut intan garinda.
1: Terima kasih akan kada timang-timang ate lah. Heeh. Akan ikat telu titik dengan Nyai. Yo, jadi semoga au anu teh uras tapa lujur uras lah. Oh, aku nak tu tege kakawalan, hello lah. Aku nak menabe-nabe hello sin lah. Yete akan pahari Lili, Andi ku Lili selamat hamalem ding lah jadi menonton. Pasti akan pahari Krishna Nigam. Selamat hamalem Bu Enun. Semoga ita uras huang kariga salajur. Amin. Uras berigas ita lah. Ni mesti indai akan yete Sanger Kunur Lianti Musan. Sedang nonton aku ye. Umba nonton kia aku ngeri yo nger. Teh mana bujur je nonton. Mesti indai akan pahari ku Yatriana. Hadir Bu. Heeh. Jakta berakuih gitu teh aku ka sene. Heeh, semoga ketun ji menonton tu uras barigas abas biti bereng are rejeki tuah ketun lah. Amin. OTG hinai pahari Suna S Hariwung. Heeh, selamat malam kya. Kanda. Heeh. Semoga mahining au siaran ikeh malam tu lah. Oh, matenai aku rak hendak menabe yete akan terutama akan Pak Guntur selaku pembina IK. Semoga huang keadaan berigas dan terhibur uras dan mudah-mudahan hindai kementeha Bapak atau Mbak mohon hindai tun kare tege osin tu hendak menyampai dodoi dindang Pak lah. Jadi dan IK kia berlaku kia tahu akan dukungan akan IK. Semoga acara kesda tu lancar. Jatun gangguan dan jatun kareampin halangan. Tuit ku hendak kita hendak ngindah-indah yete kerungut bara osin yete dengan judul Dodoi Dindang adalah ciptaan Pak Ilok El Hanyi. Ya, ya.

0: nessuna. Kawalku yater, gitu ke yater es suka, asas malam wala. Narekom tu nah. Kue akang ku pahari. Ege ya nater, selamat malam pahari lah. Semoga beriga sehat panjang umur dari rejaki lancar kerja usaha lah. Menarik rejaki kita nombat mbak anu kiai kiai. Aku terutama lah, karena imbas sekia mari rejaki kita nak kuari rejaki ku kiai. Oh sambil sambil mano menyetel kecapi awi kerungut tentu beda oh awi dodoi dindang nah. Ya tu Pak Guntur seneh lah. Tu endau permintaan bapak hendau endau dengan Pak Ilok. Uyo jadi Pak Ilok tu ko heka aku endau mengetikan aku nampak dodoi dindang jikau. Kau mungkin tu dia anu ku. Kerana kita keme ku ancam maka dia batek ah. Nyok ku ye ku endau.
1: Jabut itu. Tapi ingat saja, jabut je kerana.

0: tun mahining yete dodoy dindang. Yanyampay awi akin itah osin. Osin na berap. Osin putri adalah bara. Bara ikaw na, sekolah mo.
1: SMA 5
0: lah. Ha, ya. Ayo, sana ketun kawan pahari lah. Ya, siap-siap. Pemusik uras. Uras kawan tebela aja pemusik itu. Tewel.

0: Nyampai awi anak itah atau agen itah esu itah osin bahalap sama sinde sampai bang don tadi ate indek mendeng sampai selesai mendeng heno hete yo wende Pak Mulyadi. Oh, semoga tunda apa hari barakwe bewe melai baik di huang huma huang pasah huang tanah huai kanyedot hongkwe jita game nyene saran ike itu semoga ketun uras terhibur dan uras sanang mangat usaha ketun uras lancar rejeki are amin. Ya ulangi aku nak menabeh helu siap helu nare kurang mungkin
1: pelere
0: kakak ano
1: dan ike ulah uras tawai
0: juga gitu kah? Aku hendak menabe helu sementara ewen mano kecapi dul helu lah marasuk kecapi helu aku hendak menabe yete terutama inau akan yete akan bapak ita singong yete ge melai huang jalan kini balu akan bapak oning doning tege huang pelang keraya atau huang pasongan akan igot akan mangge akan munding akan todon akan kini seniati akan pahari ugu malah tewah itulah akan mina nunut atau indudesis moga gitu nuras menghining saran ikai huang hamalem tulah nimas tehinai akan yete mama bapak Heri di saat tu mungkin dia lalau dia sehat ma semoga mama tahu semangat dan nandek mina jemahaga mama kia tahu sehat terus dan mudah-mudahan mama cepat berigas cepat haluli kilau biasa utek mina masteh nai akan yete pahari bapak Ela jije lau de tege haban kia dia berigas semoga uras berigas uras uras sehat haluli tagal karepasin hatala pangkahin Tuhan akan ita kan kanda Indu Dean Bapak Dean akan Indu Erik Bapak Erik kanda Bapak Susi Indu Susi Indu Winda Indu Wahyu semoga ketun uras menghining au siaran ikei huang hamalem tu oh, semoga uras berigas jiti bereng dan arek rejaki jiti uras iya doa kau kan ketun akan itah lu arek jatun beken uras panjang umur batuah marajaki
2: duit arek
0: yo jadi kah
1: jabatan gantung
2: dah ini tim itu.
1: Hah, nanya tu makan telur.
0: Okay. Kami yang dendengi mata aku tu jaga gitu.
3: Cek satu.
0: Mereka mah. Ya. Silakan yete itah nyenehna yete akan itah Niki dengan judul Mempisik Andi lah. Noki Niki. Noki Saputra.

0: punya tabela na bikin aku selain tupa. Iyo, jatun kata pelawan. Kata pelawan nak giring kena bulu teku. Akhirnya misik ya, ano teh melatih kambang teh. Rana rancak ya jadi hal jadi misik kandi bukan misik. Yo misik kandi bukan misik kandi ya. Eh, kute aku kerungut jadi nyampai ya wiakenita Noki lah. Noki Saput, Noki Saputra lah. Ah, yeah. Pakai nak uras aku nak yang kita lihat tu. Eh, naik kerungut, ketum dulu, ketum dek kau.
1: Sepetai, sepetkan tu kerungut.
2: Nanda,
0: kau nanda anda.
2: Nanda,
0: nanda. Ya. Yeah. Nah, Ra juga bisa.
2: Yo. Maka kemarin bisa.
0: Ela kemahamin.
2: Jangan malu-malu.
0: Di mali-mali bentu nah.
2: Pamen bakal kakak tu ya.
0: Yeah.
2: Ya tenan ya.
0: Yo.
2: Ya tenan. Ya,
0: cepat. Eh,
2: ngati kakak kakak.
0: Ya kepo ngandak tu.
3: Boleh derek lompat kau.
1: Ya. Boleh.
3: Ya, enggak apa-apa ya.
0: Yo. Yo, narik
1: boleh dicoba.
0: Kau narik kau.
2: B ya ya.
1: B. B di kau.
2: Ya B.
3: Balik
2: kau. Balik. Di kau B. Anu itu apa?
3: Sekarang ada. Tapi selamat.
2: Oke. Kan B ya. Ubah
1: B ayo.
2: B. Ubahkan B. Sama dengan di kau.
0: Oh ya.
2: B nyamak dengan itu. Iya ya.
0: Jadi kau kan. Jadi kau naik. Tahu ikut je bikin. Takut nara mikau nak, begini aku tu kau mikau nak, begini mikau.
3: Bahasa Indonesia ada di sini.

0: Ya, kita menyanyi Jainai kerungut ya teh bara akeun tananda. Nah, dengan judul
1: ya aja kuna.
0: Cita-cita sakula.
2: Minta berlimi kok. Nah,
3: ya takiri anu. Ikaw itu kan karena ke dua anu cek mek aja teh. Ya itu.
1: Pegang aja, mungkin bisa.
0: Pemaju, sorry. Pemaju apa? Ya.
1: Nanti jemaat. Beca, mangan yang atas.
0: Ya. Sudah si, jadi siap? Siap? Ella keremikin, arah aja kikin. Apa adanya? Nyelentuk terus sih, ya. Musik.

0: lain kali jangan ngajak aku lagi dong, lagi gugup.
1: Pas apa IP ini?
0: Aku lagi gugup soalnya.
2: Dia ya nak nuntut tuan anu nada Niki yang tahu na. Eh Niki yang tahu na. Ya tahu. Kenapa dia tega benar? Ya aku teh aku rungut lah, yete dengan judul yete cita-cita.

0: Martin.
1: Ya. Langsung ya. Nyor, langsung ya.
2: Kan itu ya,
3: Mari. Ya. Ya, yuk, kita main. Itu kan enak deh.

0: monyet ngeceng.
1: Pasti jadi ya.
2: Oke, terima kasih.
3: Januarta.

0: Kenita Januarta dengan judul Narita. Kadang kok kau ini.
1: Telah barak tanah. Ye kau.
0: Ye kau. Yuk dengan judul Tulak Sekula Barak Tanah ciptaan Glock.
2: Tahi dia kat.
3: Thank you.

0: in ita yete januarta tulak sakula bara tanah bujur sampai tetawi kita ngining selabar bepeteng tali puna bujur jehuran teh lah jadi kita jaru indai tulak sakula teh aku tu puji kia tulak sakula bara tanah tahjukung mambesai jukung wayah kayau indai menyehorop nguang kare padang uwe nyahukan nao nganom tegi au kare kapal tegi au klotok te au speed
1: yo
0: ikam ini ye tau kya moga boga ya bi ela jadi jauh abi aku nak ke penadaan ana mantai mantang kaya rang nah bi lah yo sementara kita nyetel nguang bi aku nak pandir helu masih waktu ta kurang lebih setengah jam indai lah oh jadi aku hendak yete manabe akan kula jalahan terutama akan induk ku jitege huang lebu tumpang terusan semoga induk ku tu selalu berigas ya selalu sehat panjang umur biar pun jadi bakas ku teke akan kere kawan andi ku tege huang kanikia semoga ewen urus berigas kia mahaga yete induk ku mahaga umai te dan akan pahari samandiai huang kue bewe melai sindih naik ku manabe kula jalahan tunda pahari jitege menyenih au siaran kesda tu semoga uras barigas panjang umur. Nimas tainai, amun FB tu pernah loyo ke ampi, ya jite, baka jite cara je sinyal ke jatun. Koneksi ku ite. Nara jurul kerumut tu dah, tu dah. Aku hendak mencuba ini ngerumut lah. Ite. Hayak kawan aku lu tu, temun kuan anu indah aku, tu kuan anda indah, mikir hangat ku.
1: Nara gugup.
0: Ya, gugup hangat ku.
1: Dia rumah bentur, gugup.
0: Kuan anda ada mikir aku, kuan anda aku, mikir aku.
1: Makan anda lancar ya buat, nah. Sana kita nunggu ya, telu. Walu gugup, iya.
2: Kita nak.

0: Ya. Ahora me quedo sin guitarra. Muy bien. Ya. Musik.
1: Saya ni pahari sama dia lah. Tuh, jadi tembak kasar tuh. Tambah kohokan lu nah.

0: Kacapi Bulau Ciptaan Pak Ilok Elhani. Ya, selamat hamalem Pak Hari ya Ter. Ha, selamat hamalem Kia akan Nurhiyati. Paskonia, terima kasih Pak Hari, terima kasih Yete akan ketun jadi menonton. Ya, jangan ukian awal. Bye-bye ai. Nah, itu hendak penyanyi hina langsung lah. Yete. Prito. Prito. Ya. Eh, Prito. Pak Hari Nita Prito Yete hendak mengerungut hindai dengan judul apa ya itu? Hei, apa ya itu? Sementara Prito tu menggau kerungut lah kondak menabe isu takkan Pak Hari sama dia Yete terutama akan Yete seluruh anggota Yete TG Huang Bukit Raya lah nah, termasuk Mina Dodona akan Bardi akan EBBW je akan Pak Hari atau Ibu Teratai lah Yete G nyene kerungut TG yang date semoga aja tu nonton nampi alim tu nah, mungkin itu deroh lah awi lutu suasana U17 tu.
1: Oh, iya. Ya, mina mama pari-pari sama Andi, selamat malam, selamat hasundau tinai. Hamalem tuh aku TG isut info akan ditahan dia lah akan gitun jadi menonton uang live YouTube RRI Proepat mau betang bahwa RRI Palangkaraya tuh TG menyelenggarakan event bergengsi YT Bintang Radio. Nah, di luar bara kesenian daerah Karungut, jadi Bintang Radio tuh lomba pokal solo pop Indonesia. Nah, kan ketun ji berusia pire yang ngatana bay? Ji pasti remaja lah. Dan batas umur ate sekitar 25 nyelu mah. Jadi tah jadi bakas dia uli mbak ne mah. Enggak uli. Akan jita bela sampai 25 nyelu. Nah, iya, nah jite lah sekilas informasi akan mina mama pari-pari semuanya JTG tempun anak, jibujang-bujang JTG talenta atau menyanyi lagu pop Indonesia lah. Oke, jadi pendaftaran nanti jadi nampara buka berat tanggal telu sampai tanggal 30 Agustus. Tuh lah, masih lama, masih tahi lah. Oke, sekian informasi baraku kembali akan, ibeh nak ngurut tenda nak silahkan.
0: Ya, kutahu informasi lah atau pemberitahuan. Ewe jitagi bakat, tegi minata, silakan mendaftar uang RRI Palangkaraya. Awo teh bi umur teh enggak ulu sampai 55 nyilu ya.
2: Oh iya kah? 25 kah 25?
0: 25.
3: Lalau dia aja.
0: Anak umpah. Sampai 25 olah. Ewe teh merasa umur. Umur teh tegi sampai 25. Silakan mendaftar lah. Kehendak dijujuan cuma daftar jadi ongkok yes. Lah. Ya jadi sundal lah. Ya waktu itu dari 15 menit nih. Berangai. Ya barat jam 15 nyelu olah sampai 25 lah. Yo EWJTG, EWJTG bakat, TG bina tau nah. Yo silakan mendaftar lah.
3: Anak Intan Gerinda dengan babin kubuna tuh. Boleh.
0: Ya semoga ketun JTG talenta telanya huka lah.
2: Apa gitu itu tuh?
0: Apa gitu kan? Ya. Yo, seneh kawan Fahri lah. Tuh Pak Akenita Prito.
4: Kisah kasih di sekolah.
0: Kisah kasih di sekolah. Oh, judulnya.

0: jadi nyampai Awi Akenita Prito. Dengan judul Kisah Kasih di Sekolah. Oh iya, Kisah Kasih di Sekolah. Jadi jantak lepah. Yo siap-siap. Mas tuh titik-titik.
1: Yo len.
0: Titik. Yo tik. Waktu kita masih TG kurang lebih 10 menit. Ya kalau jangan ini. Ya itu anaknya ini aja. Ya itu kerungut ini bara. Ya itu Parinta Titik Surya. Bara Gunung Mas, Tembang Anjir.
2: Tembang Anjir. Terima kasih ya kan Kakak Eno nih jadi impit acara Ahmalin tuh. Selalu aku ngorungut. Aku menyampai salam helun yaitu akan seluruh guru SDN Jawin Penarung. Akan kula pebuhan kue bebek kalau kamelai bara asa pejeti lah da ulih kujek perijek ayu waktu kia ya. Aku masih TG karungut judul ate menyampai kakak jaga bakena mulang lah masih Hindayano kakak arji bikin repai kaya ya TG kiriman Hindai
0: halo kakak
2: ciptaan NN lah yuk musik.

0: Kasi gugup kaya nga tuh kila kwa nanda ano.
1: Ya aku teo krungut yete nyampai wiparita titik nara judul nana titik.
0: Manyampai jagau bekena.
1: Manyampai jagau bekena au. Yo,
0: ewe jo. Si balasan cinta ya
1: pernah. Ewe jo ewe jo bekena au kana te. Nah. Oi. Menyampai jagau bakena waktu kita masih tege kurang 3 menit anu nya 3 menit lah yo.

0: baya-baya ayaw karete. Jaka je waktu te panjang na masingin mo si Are kya. Aku te au siaran kes dai ke hamalem tu dan ike renyo terima kasih dengan tunda pari anak aken je jadi duma huang hamalem tu ya teh huang acara kes dah hamalem tu semoga ita bariga sehat sanang selamat minggu rian kare henda ita hasunda huang acara je sama ya teh huang kes dah je balai jam hanya sampai jam jalatian telu puluh. Terima kasih akan operator ike yete akan kiobe dengan Febri dan halulitina ya aku menyarah yete mikrofon tu akan akan kunyai yete selaku penyiar ike. Selamat hamalem.
1: Iya, terima kasih Mina Enun dan kawan-kawan. Jadi rami hamalem tu mele proyepat Tarere Palangkaraya dan siaran live YouTube kia proyepat Tarere Palangkaraya mabetang program kesenian daerah Karungot yang pastinya huang malem tuh rami tutuk lah Karungot balahalap konta bela mimbit lah generasi muda. Kulopo hari dimanapun anda berada, kembali kita hadirkan untuk anda menemani aktivitas malam anda, tentu saja sajian lagu-lagu daerah Nusantara berikut ini untuk anda. Kali ini kita akan dengarkan dulu ya lagu dari daerah Kalimantan Tengah. Ini baru saja apa ya, penyanyi dari Cio Maisela baru saja melangsungkan pernikahannya ya di Desa Petak Pandang Katingan. Selamat menempuh hidup baru tentunya untuk rekan kami seniman penyanyi daerah Kalimantan Tengah, Cio Maisela dengan Hatue pilihan AT berikut ini.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget.

Ya, mempaci ini sendiri merupakan ritual yang biasanya dilakukan pada malam sebelum akad nikah, ya, terutama dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini menjadi momen penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Yang menarik nih ya, kalau pahari, mempaci ini sendiri menggunakan daun paci atau daun pacar yang ditempelkan pada telapak tangan calon pengantin. Nah, daun ini menjadi simbol harapan agar calon pengantin mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik, penuh kebahagiaan dan memiliki hati yang bersih tentunya. Ya, dalam pelaksanaannya, keluarga dan juga orang-orang yang dituakan biasanya ikut memberikan paci, ya, paci ini kepada calon pengantin. Jadi bukan sekedar ritual, mempaci ini juga menjadi ruang untuk memohon doa restu dari keluarga. Dan nilai yang terkandung di dalamnya juga cukup dalam, kalau pahari. Ada pesan ya tentang penghormatan kepada orang tua, menjaga hubungan kekeluargaan serta kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan baru bersama pasangannya, ya. Nah, kalau pahari, dari tradisi mempaci ini kita bisa melihat bahwa budaya Bugis ini bukan hanya soal prosesi adat ya, tetapi juga tentang doa, penghormatan dan juga kuatnya ikatan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda, tradisi budaya Bugis Makassar, mempaci, ritual menjelang pernikahan untuk Anda. Kalau pahari, jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada program Fisher Budaya ya untuk Anda. Namun sebelumnya lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
3: Ya monggo.
4: RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Suatu pagi, ketika empat anak muda berdiri di hadapan Candi Borobudur, kemudian kabut tipis perlahan terangkat, membuka siluet bangunan batu yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun terlihat. Di sini, waktu seperti melambat, membuat mereka semua terpana.
1: Ini Borobudur ya? Gila, aku kira cuma lihat di foto. Dari kejauhan aja udah bikin merinding.
2: Bayangin, sekarang kita berdiri di depan candi yang dibangun ratusan tahun lalu.
3: Lebih dari 1000 tahun, Li. Dan masih berdiri sampai sekarang.
4: Rasanya seperti kita lagi diajak pelan-pelan masuk ke dalam cerita masa lalu ya.
0: Langkah demi langkah membawa mereka semakin dekat. Relief-relief batu terpahat rapi menjadi saksi perjalanan hidup manusia. Borobudur tidak berbicara dengan suara, tetapi dengan makna.
3: Coba kalian lihat relief ini. Ada cerita tentang kehidupan, perjalanan, dan kebajikan.
2: Wah, aku baru sadar. Ini seperti buku sejarah raksasa.
1: Ini adalah warisan yang tidak ternilai oleh apapun. Mau ratusan kali kesini pun, pasti gak akan membosankan.
4: Makanya, UNESCO menetapkan Borobudur sebagai warisan budaya dunia.
1: Pantes ya, orang-orang dari berbagai daerah, bahkan negara, rela jauh-jauh kesini. Inikah yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama?
2: Karena yang dicari itu bukan cuma foto, tapi pengalaman batin yang ibaratnya tuh gak bisa dituang dalam sebuah kalimat.
0: Mereka masih terpana kagum menikmati setiap relief, ukiran, dan susunan bebatuan di Candi Borobudur itu. Dengan perasaan yang bertanya-tanya, bagaimana manusia zaman dahulu bisa membuat candi seindah ini? Namun, di tengah kekaguman, lahir kesadaran bahwa warisan sebesar ini tidak akan bertahan tanpa kepedulian bersama.
1: Aku jadi mikir, kalau semua orang datang tapi sembarangan, apa yang bakal terjadi ya?
3: Makanya, sekarang kalau berkunjung ke Borobudur ini dibatasi. Kalau tidak salah, maksimal 1.200 orang per hari deh. Dibagi menjadi 8 sesi kunjungan dan wajib menggunakan alat kaki khusus. Serta didampingi pemandu saat naik ke struktur candi. Bukan buat menghalangi, tapi buat melindungi Borobudur.
2: Kalau Borobudur rusak, yang hilang bukan cuma candi, tapi jati diri bangsa.
0: Berwisata itu bukan cuma soal datang, melihat, lalu pulang. Ada tanggung jawab di setiap langkah yang kita ambil. Di tempat seperti Borobudur, kita diajak untuk lebih pelan, lebih sadar, dan lebih menghargai. Karena kalau kita menjaga sikap, keindahan ini akan tetap bisa dinikmati oleh banyak orang. Sampai nanti.
2: Hari ini aku belajar, wisata itu bukan cuma tentang jalan-jalan. Dan aku berharap orang yang datang ke Borobudur gak cuma foto, update medsos.
1: Bener, tapi juga harus peduli dengan sekitar. Tidak merusak bentuk, jangan buang sampah sembarangan, harus bersikap sopan dan santun.
3: Bukan naik-naik sembarangan, bukan juga coret-coret. Tapi datang untuk belajar dan menambah wawasan.
4: Kalau kita yang jaga sikap, tempat ini akan terus hidup. Sama artinya menjaga warisan agar tetap bercerita untuk generasi selanjutnya. Dan Borobudur akan tetap jadi kebanggaan Indonesia.
0: Borobudur bukan hanya tentang batu yang tersusun rapi, tapi tentang cerita yang dijaga dari generasi ke generasi. Keindahannya akan selalu ada selama kita datang dengan rasa hormat dan pulang dengan tanggung jawab. Karena saat kita menjaga warisan budaya, sebenarnya kita sedang menjaga wajah Indonesia di mata dunia.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berfuse menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Globari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya tentunya di malam hari ini. Untuk Anda Globari yang masih setia bersama kami tentunya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Untuk Globari kali ini kami akan hadirkan satu buah paket acara ya, features budaya, dan kali ini dengan judul Pusaka Mandau Kalimantan Tengah untuk Anda berikut ini.

0: Dari semua senjata tradisional yang ada di Indonesia, mandau bisa dibilang sebagai salah satu yang paling populer. Alasannya karena senjata ini begitu lekat dengan sosok suku Dayak yang telah memiliki pamor yang begitu dikenal, bahkan bisa dikatakan mendunia. Sebenarnya gak hanya karena Dayak sih yang membuat mandau punya nama. Senjata ini sendiri memang punya banyak keunikan yang sangat menarik. Tentu salah satunya adalah sebagai benda pusaka yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah.
1: Mandau merupakan sebuah pusaka yang secara turun-temurun digunakan oleh suku Dayak sebagai salah satu senjata untuk membela diri dan dianggap sebagai benda keramat. Mandau juga dapat menangkal hal-hal yang tidak baik atau buruk pada saat kita dalam perjalanan. Tetapi pada sekarang ini mandau juga dapat kita temukan sebagai souvenir atau buah tangan untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa inilah senjata orang Dayak pada zaman dulu.
0: Bagi orang awam, mandau mungkin hanya pedang biasa, tapi tentu saja senjata yang satu ini lebih dari itu. Kalau dilihat dari fisiknya saja, sudah begitu kelihatan kalau mandau adalah senjata khas dengan kemampuan mematikan. Dan kalau kita menyelami lebih jauh lagi, senjata ini disebut juga punya sejarah panjang dan memiliki banyak peran dalam kebudayaan di Kalimantan Tengah.
2: Mandau, kalau berdasarkan penuturan orang tua dulu, dirancang namanya Sempung ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu suku Dayak sudah mengalami alkulturasi budaya dan ada pengaruh-pengaruh luar yang sifatnya ingin menyerang, ataupun mandau ini digunakan untuk membela diri. Mandau dianggap sebuah benda keramat karena mampu menganyomi yang memakai mandau itu sendiri ataupun yang mewarisi mandau itu sendiri. Selain itu, pada mandau terdapat bagian-bagian yang memiliki kesaktian untuk membela seseorang yang memakai akan mandau itu. Sebelumnya kita menggunakan duhung atau rebayang. Nah, setelah alkulturasi budaya tadi, maka mandau digunakan pada upacara upiwah. Misalnya kita ada upacara menyanggar ataupun ada upacara syukuran. Jadi kita untuk menyembelih hewan-hewan kurban, kita bisa menggunakan mandau itu sendiri. Pada prinsipnya orang tua, dia menganggap bahwa mandau sebagai benda keramat. Dalam doanya, mandau ini bisa menganyomi dirinya sendiri dan keturunan selanjutnya. Pada intinya, orang Dayak, dia sangat memahami dan meyakini bahwa dalam mandau itu ada aura tersendiri, rasa kontak batin, ataupun bahkan dia juga bisa melihat seperti bayangan bahwa di mandau itu dia memiliki suatu roh mampu untuk menganyomi ataupun membela seseorang jika memakai mandau itu atau menggunakan mandau itu.
0: Mandau sebagai pusaka dan senjata. Namun perlu diketahui apa yang membedakannya dengan senjata tajam lain khas masyarakat Dayak?
3: Hampir 90% masyarakat Dayak yang menggunakan pisau ambang dan mandau. Jadi mandau dan ambang itu sama bentuknya, cuma fungsinya itu berbeda. Jadi mandau itu merupakan salah satu alat untuk membela diri di samping senjata-senjata lain. Mandau ada beberapa bentuk. Adanya mandau butung bumbung, ada lagi mandau biasa. Mandau ini ada mempunyai tatah. Tatah ini agar membedakan yang mana yang mandau, yang mana yang ambang. Kemudian gagangnya, kalau mandau itu biasanya dipakai dari tanduk rusa atau dari kayu yang kuat tapi mempunyai ukiran-ukiran yang bagus. Nah, sehingga kelihatannya cukup membedakan dari ambang. Nah, kemudian itu sarungnya juga itu kelihatan membedakan mana yang mandau, yang mana yang ambang. sarung Mandau itu diukir sebegitu rupa, ada yang ukir lipan, ada yang ukir itu tanduk muang, lain-lain sebagainya. Sehingga sudah kelihatan dari bentuk, dari sarung, dari gagang, Mandau itu sudah berbeda dengan ambang.
0: Jika ada hal yang paling dikenal soal Mandau, hal tersebut jelas adalah penampilan fisiknya. Berbeda dengan pedang-pedang tradisional lainnya, Mandau benar-benar dikemas sangat cantik. Kalau diperhatikan, hampir semua sisinya punya detail, mulai dari pegangan, sarung, sampai bilahnya sendiri. Tujuan Mandau dihias bukan hanya karena agar terlihat menawan saja, tapi juga punya makna khusus. Misalnya hiasan dedaunan di bagian pegangan yang ternyata mengandung manfaat khusus untuk mengusir hewan-hewan buas. Begitu juga dengan lubang-lubang di bilahnya yang juga memiliki makna khususnya sendiri. Bahkan untuk ukiran yang ada di hampir semua sisinya, itu pun juga ada maksudnya.
3: Dalam Mandau ini ada beberapa yang disimpan, tempatkan di sana, terutama di tempatkan di tali Mandau. Itu ada lubangnya sebagai penangkal untuk hal-hal yang tidak baik. Mandau ini mempunyai khasiat yang bagus atau khasiat yang luar biasa memang untuk menghindari hal-hal atau pengaruh-pengaruh buruk dalam perjalanan maupun di tempat orang. Tapi bukan Mandau ini untuk menyerang orang atau membunuh orang, tidak. Nah, itu zaman dulu.

0: Peran Mandau di masyarakat Dayak memang sudah dikenal sejak dulu. Bagaimana dengan sekarang?
1: Nah, untuk orang Dayak zaman sekarang, Mandau selalu ada di rumah. Mandau yang dijadikan souvenir sebenarnya itu untuk dikenal oleh orang banyak bahwa inilah senjata orang Dayak pada zaman dulu. Sehingga di souvenir-souvenir itu kelihatannya banyak para pengrajin itu menempatkan agar pertama sebagai salah satu usaha. Yang kedua, di souvenir ini kelihatannya saya sangat mendukung betul kalau Mandau ini ditempatkan di souvenir supaya orang-orang bisa mengenal bagaimana kehidupan orang Dayak dari zaman dulu sampai sekarang.

Dalam proses pembuatannya, mungkin kita berpikir kalau mandau terbuat dari besi seperti kebanyakan pedang. Memang kelihatannya sih seperti itu. Tapi pada kenyataannya, mandau yang benar-benar asli ternyata

mentah atau besi yang bulat kan kita kerja itu kan harus dibakar dulu. Sudah dibakar kan besi itu masak, cahayanya itu habang kan. Kita catok sampai besi itu kan tipis maksudnya itu. Sesudah terbentuk tipis, kita baru bikin bentuknya kan, bentuk mandau. Sudah itu ya kita cari alatnya kan, yaitu seperti gergaji besi, kikir. Ya kalau potongannya itu kan masih menurut pesanan orang, ada yang minta diukir di atas kan bisa, atau polos itu kan bisa. Sesudah itu kan sudah terbentuk potongan, kita buat hiasannya kan. Kalau orang sini bilang itu kan bikin tatah namanya kan, dari kuningan atau tembaga. Sesudah selesai bikin matanya, kita kan bikin gagangnya lagi dari apa kayu kah, tandok kah bisa. Kalau dari tandok kan memang perlu waktu kan, paling cepat kan 1 minggu kita bikin ukiran dari tandok. Sesudah terbentuk ukiran ya kita kasih apa namanya kesimpai kan dari rotannya itu kan. Sesudah bikin simpai selesai, kita pasang matanya ke gagang kan sudah selesai, baru kita bikin sarung. Sesudah ukir kita pasang simpai, kita pasang tali. Sudah pasang tali kita bikin anaknya lagi kan, ada anaknya mandangnya itu kan. Puai namanya orang sini bilang kan. Sudah itu kita kasih bulu di gagangnya kan, apakah ekor sapi kah. Sesudah itu ya anggap sudah selesai itu. Makanya itu harus merlo itu paling cepat 15 hari. Ya pasti itu 1 bulan kalau proses bikin mandau itu.

Meskipun bukan orang Dayak, entah kenapa begitu tahu tentang Mandau ini rasanya jadi ikut bangga dengan adanya Mandau. Senjata pusaka ini begitu hebat dan luar biasa, serta punya nilai filosofi yang begitu dalam. Bahkan Mandau juga menjadi salah satu lambang perjuangan melawan penjajahan. Semoga pusaka Mandau ini selalu dilestarikan dan menjadi aset kebudayaan Indonesia.

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Kulomari, terima kasih Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya. Jadi malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Kulomari informasi terkait budaya Melayu ya, yang ada di Kota Waringin Barat, Kulomari. Ya, Kulomari berbicara tentang Pangkalan Bun ya, dan Kota Waringin Barat. Kita juga tidak akan bisa lewatkan ya jejak budaya Melayu dan Kesultanan Kutaringin Kulomari yang menjadi bagian penting dari sejarah daerah ini. Pengaruh budaya tersebut masih dapat kita lihat ya dalam berbagai tradisi masyarakat, termasuk dalam tata cara adat, kesenian bahasa dan kuliner, hingga berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Salah satu kawasan yang bisa menjadi pintu untuk mengenal sejarah budaya Kota Waringin Barat adalah Istana Kuning. Ya, peninggalan Kesultanan Kutaringin di Pangkalan Bun, Kulomari. Dan keberadaan ini, istana ini juga mengingatkan kita bahwa Pangkalan Bun bukan hanya berkembang sebagai pusat pemerintah dan ekonomi, tetapi juga memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Menariknya, budaya di Kota Waringin Barat ini tidak berdiri sendiri, Kulomari. Ada pertemuan antara budaya Melayu, Dayak, Jawa, Banjar, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya. Perjumpaan tersebut kemudian menciptakan warna budaya yang khas. Tentu saja, Kulomari, dari sini kita bisa belajar bahwa kekayaan budaya Kota Waringin Barat ini justru semakin menarik karena lahir dari keberagaman. Berbeda latar belakang, tetapi tetap bisa hidup berdampingan dan saling memperkaya budaya daerah. Kulomari, itu tadi ya sekilas informasi untuk ada budaya Melayu dan adat Kota Waringin Barat ya, dalam rangkaian informasi Pesona Tundakula untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lainnya setelah lagu yang berikut ini, Vita Katui dengan Batisa Himan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Hikmat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Kulo Mariana masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi terakhir dalam rangkaian pesona Tundeh Kula. Kulo Pahari masih dari Kota Waringin Barat ya. Pangkalan Bun ya. Untuk Anda di malam hari ini, dan ini adalah informasi terakhir kita karena kebersamaan kita juga hampir di penghujung acara ya, Kulo Pahari. Iya, Kulo Pahari. Di malam hari ini tentu saja informasi terkait Tanjung Puting ya, bukan sekedar kawasan hutan biasa. Dia tempat ini merupakan habitat penting bagi berbagai satwa liar, terutama orang hutan Kalimantan. Di kawasan ini kita bisa melihat bagaimana hutan menjadi rumah ya bagi satwa dan sekaligus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Salah satu pengalaman yang terkenal ya di Tanjung Puting adalah menyusuri sungai menggunakan kelotok Kelopahari. Perahu tradisional bermotor yang membawa wisatawan untuk masuk menyusuri kawasan hutan. Dia perjalanan di atas sungai ini dengan membuat suasana hutan tropis di kanan kiri tentu memberikan pengalaman yang berbeda. Menariknya ya, Tanjung Puting ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Hutan bukan hanya tempat tinggal atau bagi satwa untuk hidup, tetapi juga menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat berharga. Jadi Kulo Pahari, kalau suatu saat punya kesempatan nih ya, berkunjung ke Pangkalan Bun dan Kota Waringin Barat, Tanjung Puting bisa menjadi salah satu destinasi yang wajib dikenali ya. Bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga untuk belajar bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam. Itu tadi ya informasinya untuk Anda. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat tentunya untuk Anda kurang lebih. Berapa menit lagi ini ya? 27 menit lagi untuk Kulo Pahari. Jangan kemana-mana ya. Kita akan segera akhiri program siaran di malam hari ini. Namun sebelumnya masih ada lagu. Berikut ini menemani aktivitas malam Anda. Istirahat malam Anda juga tentunya.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Global Hari Pendengar Perempat TRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan siaran hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

dihindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya, dan justru mendapatkan manfaat darinya.

Ya, selamat pagi Kulapari, tabe selamat lingkungan latai, salam sehujud karen dan marempang, adil katalino, baso romin kasaruga, basengat kacubata, arus. Halo Kulapari, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roylando yang menemani Kulapari semua ya. Di kesempatan pagi hari ini, apa kabar untuk Kulapari semua? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kembali kami menyapa Kulapari semua pada kesempatan pagi hari ini dengan menghadirkan tracklist lagu religi agama Hindu. Dan nantinya juga kita akan hadirkan mimbar agama Hindu dan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita persiapkan untuk mengawali pagi Kulapari semua di kesempatan pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar di hari ini, Kamis, tertanggal 13 Agustus 2026. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Hindu dan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

Religi Pagi RRI Palangkaraya. Religi Pagi Hindu.

Selamat linguna latai, salam sehujud kerende melempang. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Pina dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dharmaduta dan Brahma Widya Institut Agama Hindu Negeri Tempung Penyang Palangkaraya dalam acara Religi Hindu. Kali ini saya akan membawakan topik tentang Trihita Karana. Umat sedharma yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan kita Ranying Hatala Langit, Ida Sangyong Widiwasa, Trihita Karana merupakan suatu konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang selalu menitik beratkan bagaimana antara sesama bisa hidup secara rukun dan damai. Trihita Karana bisa diartikan secara leksikal yang berarti tiga penyebab kesejahteraan, yang mana Trihita yang artinya tiga, Hita yang artinya sejahtera dalam Karana, dan Karana yang artinya penyebab. Adapun tiga hal tersebut adalah perhayangan, pawongan, dan palamehan. Konsep Trihita Karana muncul berkaitan dengan keberadaan desa adat di Bali. Hal ini disebabkan oleh terwujudnya suatu desa adat di Bali bukan saja merupakan persekutuan daerah dan persekutuan hidup atas kepentingan bersama dalam masyarakat, namun juga merupakan persekutuan bersama dalam kepercayaan menuju Tuhan. Dengan kata lain bahwa ciri khas desa adat di Bali harus mempunyai unsur wilayah, orang-orang atau masyarakat yang menempati suatu wilayah serta adanya tempat suci memuja Tuhan. Bagian ketiga, pawongan. Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang artinya orang. Pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, pawongan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal dalam satu wilayah. Pada mulanya Tuhan yang lebih dulu menciptakan buwana atau alam. Maka muncullah palamehan. Setelah itu barulah beliau menciptakan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Setelah manusia berkembang dan menghimpun diri dalam kehidupan bersama dan mendiami suatu wilayah tertentu, maka muncullah masyarakat yang disebut dengan pawongan. Selain menyelaraskan hubungan atman dengan para matman atau hubungan manusia dengan Tuhan, kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang dimaksud dengan hubungan antar manusia dengan makhluk lain, ini adalah hubungan antar anggota keluarga, masyarakat, antar anak, suami dan istri, dan lainnya. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya hendaknya dapat menciptakan suasana rukun, harmonis, dan damai, serta saling bantu-membantu satu sama lain dengan hati yang penuh dengan cinta kasih, yang mana kasih merupakan dasar kebajikan. Kasih muncul dari dalam kalbu yang merupakan alam paramatman, yaitu lama ananda atau kebahagiaan. Selanjutnya, palamehan. Palamehan berasal dari kata lemah yang artinya tanah. Palamehan juga berarti buwana atau alam dalam artian yang sempit. Palamehan berarti wilayah satu pemukiman atau tempat tinggal. Manusia hidup di muka bumi ini memerlukan ketentraman, kesejukan, ketenangan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung atau alam semesta. Manusia hidup di alam dan dari hasil alam.
Hal ini yang melandasi terjadinya hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta ini, untuk tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Umat Hindu melaksanakan upacara tempek uyeh atau tempek kandang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hidup binatang dan melaksanakan upacara wariga atau tempek bubuh untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Arti penting ajaran Trihita Karana ini merupakan ajaran agama Hindu yang universal. Ajaran Trihita Karana mengarahkan manusia untuk selalu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Arah dan sasaran dari Trihita Karana adalah mencapai Mokrastam Jagat Hita Yachat Iti Dharma, yakni mencapai kebahagiaan lahir dan batin, sehingga dengan keharmonisan maka tercapailah kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yakni bersatunya Atman dengan Paramatman. Pendengar, demikian religi pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan Paramasanti.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

0: memang dari dulu pakai tokir.
1: Ini memang itu asalnya dari Cina, orang-orang
2: Cina. Oh,

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Negratropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Warisan budaya adalah cermin dari identitas kita sebagai sebuah bangsa. Mencerminkan sejarah, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Di negeri kita yang indah ini, kita memiliki begitu banyak bentuk warisan budaya yang luar biasa. Dari tarian tradisional yang mempesona, hingga seni rupa yang memikat hati. Warisan budaya bukanlah barang mati, tetapi sebuah kehidupan yang terus berresonansi di hati kita.

Mari kita bayangkan sekelompok anak muda menari dengan penuh semangat dalam upacara adat yang telah dilakukan berabad-abad. Tidak hanya itu, lukisan-lukisan yang dikerjakan dengan tangan penuh keahlian menggambarkan pemandangan alam yang memukau dan wajah-wajah leluhur kita yang penuh makna. Selain itu, anyaman tikar yang rumit hingga kerajinan perak yang indah. Setiap benda ini mengungkapkan keterampilan secara turun-temurun. Benda-benda ini tidak hanya mewah secara visual, tetapi juga memancarkan nilai kehidupan. Dalam upaya melestarikan warisan budaya kita, mari kita jaga dan lestarikan kekayaan ini dari menghadiri acara budaya lokal hingga mendukung para seniman dan pengrajin lokal. Karena warisan budaya kita adalah sumber kebanggaan dan kekayaan yang tidak ternilai.

Ya, gula pari sebagai upaya deteksi dini penyakit tuberkulosis TBC di kawasan perumahan padat penduduk Puskesmas Bukit Hindu, Kota Palangkaraya, melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis tahap kedua pada Agustus. Kepala UPTD Puskesmas Bukit Hindu, Palangkaraya, Heliana, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menemukan kasus TBC sedini mungkin, sehingga penanganan dan pengobatan dapat segera diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, manfaat deteksi dini tidak hanya untuk mempercepat pengobatan, tetapi juga memutus mata rantai penularan penyakit TBC. Dan jadi Pemko Palangkaraya ini melaksanakan CKG untuk mendeteksi penyakit TBC. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Ya, selamat pagi Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roy Lando. Dan di kesempatan pagi hari ini ya Kulapa Hari, kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan informasi. Ada kabar baik ini datang dari dunia konservasi Indonesia. Karena ada keberadaan macan dahan atau Neophalis diardi yang berhasil terekam oleh kamera trap di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Dokumentasi ini dipublikasikan melalui akun Instagram resmi Taman Nasional Gunung Leuser bertepat dengan Hari Macan Dahan Internasional pada 3 Agustus 2026. Nah, rekaman tersebut menjadi kabar menggembirakan ya, karena menunjukkan bahwa satwa liar yang merupakan bagian penting dari ekosistem hutan Sumatera ini masih dapat ditemukan di habitat alaminya. Macan dahan merupakan salah satu kucing liar yang memiliki kemampuan beradaptasi di kawasan hutan, dan satwa ini dikenal dengan pola tubuhnya yang khas dan kemampuan memanjat yang baik. Keberadaannya juga menjadi bagian penting dari keseimbangan ekosistem hutan, tempat berbagai satwa dan tumbuhan hidup berdampingan. Nah, Kulapa Hari, setiap rekaman satwa liar dari habitat aslinya ini menjadi pengingat ya bahwa hutan Indonesia ini menyimpan kekayaan biodiversitas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, menjaga kawasan konservasi dan habitat alaminya ini menjadi langkah penting agar satwa seperti macan dahan ini dapat tetap hidup dan berkembang di alam.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
5: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au.
5: Ewe ya tuna tege, jadi...
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
5: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jikal nai. Ye, manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya enda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Ya, Kula Pahari, kalau mendengar kata Sabang, mungkin yang langsung terbayang mungkin adalah pantai dengan air laut yang jernih dan panorama laut yang cantik. Tapi ternyata Sabang juga pesona alam lain yang tidak kalah menarik, yaitu Gunung Jaboy ya, Kula Pahari. Salah satu gunung api aktif yang berada di Pulau Weh Aceh. Gunung Jaboy memiliki ketinggian sekitar 200 meter di permukaan laut. Keunikannya bisa dilihat dari kawasan kawah yang memiliki aktivitas vulkanik berupa fumarol, yaitu keluarnya uap dan gas panas dari dalam bumi. Di sekitarnya juga terdapat sumur yang berisi air dan lumpur yang dapat mendidih secara alami akibat aktivitas panas bumi. Nah, Kula Pahari, Gunung Jaboy ini menjadi bukti ya bahwa kekayaan alam Sabang bukan hanya tentang laut dan pantainya. Dari bawah laut hingga aktivitas vulkanik di daratan, Pulau Weh menyimpan begitu banyak fenomena alam yang menarik untuk dikenali. Nah, itu dia Kula Pahari, semoga kita semakin mengenal alam Indonesia kita ya, semakin banyak juga hal menarik yang bisa kita temukan. Dan tentunya semoga informasi ini bisa menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin menghargai ini kekayaan alam Nusantara. Dan tetap bersama kami karena masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kula Pahari semua.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kula Pahari, kembali kita hadirkan informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini ya, kita akan hadirkan informasi terkait dari sektor pertanian dan ekspor Indonesia. Durian beku asal Sulawesi Tengah ini terus menunjukkan tren positif di pasar Cina sepanjang 2026. Berdasarkan catatan Badan Karantina Indonesia atau Barantin, volume ekspor durian beku dari Sulawesi Tengah mencapai 7.344 ton pada Januari hingga Juli 2026. Jumlah ini meningkat dibanding periode Januari hingga Mei yang tercatat sekitar 6.615 ton. Dan pengiriman ini dilakukan melalui pelabuhan Pentoloan Palu dengan total 272 kontainer. Setiap kontainer membawa sekitar 27 ton durian dengan nilai ekspor mencapai sekitar 2,5 hingga 2,8 miliar per kontainer. Nah, Kula Pahari, dari kebun Sulawesi Tengah hingga menembus pasar internasional, durian Indonesia ternyata punya peluang yang sangat besar ya. Semoga perkembangan ekspor ini bisa semakin membuka jalan bagi petani dan pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk lokal yang berkualitas.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

piting pake topi.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edwil Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Suara Budaya Nusantara.